0: pagi teman Pro 2 RRI Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih dengan Deli Temunan di Spada untuk edisi hari ini. Masih panjang kebersamaan kita, teman Pro 2, sampai nanti jam 10. Oke. Gimana teman Pro 2? Apakah kamu sudah bersiap-siap atau sudah di jalan? Hati-hati untuk yang sudah di jalan ya. Masih banyak banget nih informasi yang mau saya bagi ke ruang dengar kamu. Tapi saya mau ngingetin nih untuk kamu yang belum pasang bendera merah putih. Ayo dong dipasang. Udah tanggal 14 nih, tinggal 3 hari lagi kita menuju hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Jangan sampai terlambat tahun Pro 2 ya. Karena memasang bendera di bulan Agustus ini menjadi salah satu ciri nih kita orang yang nasionalisme teman Pro 2. Berarti kan kita turut merayakan, mendoakan ya teman Pro 2 begitu. Jadi jangan lupa dipasang benderanya, apalagi ini menjadi salah satu hal yang diwajibkan juga nih kita sebagai warga negara Indonesia untuk memasang bendera di bulan Agustus ini teman Pro 2 ya. Yuk dipasang sekarang deh, buruan. Saya juga masih nyimpen lagu-lagu enak untuk kamu teman Pro 2 yang mau saya puterin. Sebentar lagi nih di jam 7 ini saya mau kasih lagu terbarunya Hi-Fi dengan Main teman Pro 2.

Tapi sabar, lagu ini bakal kamu dengerin setelah saya kasih dulu nih lagu dari David Bayu. Walaupun sudah tidak bersama Naif lagi Tempro 2, tapi lagu ini tuh kayaknya dibuat saat David lagi kangen sama Naif Tempro 2 ya. Karena selain lirik dan juga notasinya yang Naif banget ya, video klipnya juga nih, dia itu berperan menjadi para personil band. Semuanya tuh isinya dia gitu ya. Tapi gaya-gayanya tuh kayak style-stylenya para personil Naif. Nah, untuk yang penasaran, yuk kita dengerin lagunya. Ini David Bayu dengan Tembok, Special for You di Spada untuk edisi hari ini.

kamu? Pada awal tahun 1870-an, Nederland Indische Spoorwegmaatschappij membangun stasiun di Buitenzorg sebagai bagian terakhir dari jalur kereta api Batavia-Buitenzorg yang menghubungkan Kleinboom dengan Buitenzorg. Stasiun ini dibuka pertama kalinya untuk umum pada 31 Januari 1873. Stasiun ini memiliki dua bangunan yang berdampingan. Bangunan utamanya adalah bangunan area masuk stasiun, lobi, tempat penjualan tiket, dan fasilitas lainnya. Sementara bangunan keduanya adalah bangunan overcapping yang menaungi peron dan dua jalur kereta api. Gaya bangunan stasiun ini adalah Indische Empire dengan sentuhan neoklasik. Inilah stasiun kebanggaan Kota Bogor, Stasiun Bogor.

Teman Pro 2 untuk kamu yang pengen jalan-jalan dengan kereta Whoosh. Wah, siap-siap nih karena kereta Whoosh menyediakan berbagai keistimewaan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ya. Jadi nih, Whoosh akan menyediakan 37.262 tempat duduk setiap harinya jelang libur panjang. Dan kapasitas ini disiapkan untuk melayani masyarakat pada momen peringatan HUT RI ke-81. Jadi tahun Pro 2 ya, pengoperasian armada kereta cepat tersebut direncanakan mencapai hingga 62 perjalanan harian dengan kapasitas 601 kursi. Karena nih biasanya nih menjelang libur panjang ini ada lonjakan volume penumpang ya. Yang prediksi mulai berlangsung pada hari ini untuk rute Jakarta menuju Bandung. Adakah di antara kamu yang akan ke Bandung dengan kereta Whoosh? Kalau ada, ajak-ajak dong teman Pro 2, saya juga kan pengen jalan-jalan ke Bandung ya.

Kadif with somebody that I used to know, teman Pro 2. Wah, saya puter ini, siapa tahu kamu kangen dengerin lagu itu, teman Pro 2 ya. Aduh, anyway, saya punya informasi yang membanggakan dari salah satu aktor Indonesia, si Iko Uwais. Iko Uwais mengabarkan terlibat nih dalam The 7th Jackie Chan International Action Film Week. Dan dia merasa terhormat, gitu ya. Jadi dalam unggahan media sosialnya, Iko bilang dan mengungkapkan kalau misalnya dia terlibat dalam acara itu, Tom Pro 2. Dan dia merasa sangat terhormat ya, dan acara ini tuh digelar di Harbin, China pada 10-12 Agustus kemarin. Iko Uwais berbagi beberapa momen seru nih saat mengikuti acaranya. Bahkan dia sempat ngajakin Jackie Chan video call dengan istrinya Audi Item ya. Karena katanya untuk membuat Audi tuh semangat, karena memang sebelumnya Audi baru saja mengalami keguguran gitu, dan dia merasa bahagia ketika bisa video call dengan aktor bela diri legendaris itu, Tom Pro 2. Terus ya, selain dengan Jackie Chan, Iko Uwais juga mengajak pemain film Drunken Master 2 ini bersama teman-temannya Tilung ya, video call dengan istrinya, Tom Pro 2. Karena si Tilung ini adalah aktor favorit dari ibunda dari Audi Item gitu. Keren banget ya. Kebayang gak sih kamu tuh dulu cuma bisa nontonin seorang Jackie Chan gitu, Tom Pro 2, tapi pada saat kamu dewasa, kamu diundang untuk menghadiri salah satu acaranya, terus bisa deketan sama dia, bisa ngobrol, interaksi, bahkan dia kita ajakin video call dengan orang yang kita sayang tuh mau. Gile, keren banget ya, Iko Uwais.

0: tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur. Sayur, sayur, sayur. Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
0: Iya, anak.
6: Sopan, cara orang lain untuk menilai Anda.
7: Punten, Ibu. Ngiringa langkung.
8: Mangga, Jang.
6: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun.

Terus kami from Rumah Sakit dengan Sandiwara Semu Tahun Pro 2. Rumah Sakit salah satu band lama ya, ya akhirnya nih sekarang aktif kembali Tahun Pro 2. Dan salah satu singlenya itu adalah si Sandiwara Semu itu yang dikeluarkan di tahun 2024 lalu Tahun Pro 2. Begitu ya. Anyway Tahun Pro 2, kemarin kamu sempat lihat juga gak sih informasi yang viral, di mana ada seorang penyanyi yang bernama Clarissia. Dia mengunggah foto dengan caption gaya takbir. Dia ini adalah personil Robocop ya. Entahlah grup apa, saya juga baru dengar tuh namanya ya. Dimana dia foto dengan gaya berlutut dan mengangkat tangan ke atas. Foto itu diambil saat dirinya manggung di The Sounds Project. Dan dia kasih caption gaya takbir dan akhirnya foto itu menuai kecaman dari netizen. Netizen mempertanyakan nih alasan Clarissia mengunggah poster dengan caption seperti itu, Tahun Pro 2 ya. Dan akhirnya dia menyampaikan permintaan maaf dan akhirnya dia menghilangkan foto itu dari media sosialnya. Begitu Tahun Pro 2. Kan bisa pakai caption lain lagian ya. Kenapa mesti pakai bilang gaya takbir coba? Astaga, astagfirullahaladzim. Ya begitulah, kadang-kadang kita memang mesti bijak bermedia sosial ya, termasuk dalam membuat caption. Jangan sampai terindikasi melecehkan hal-hal yang sakral, Tahun Pro 2. Itu bisa fatal banget.

Hong from Nona, teman Bro 2, ngantar kita ke jam 8 lewat sedikit ya. Gimana, udah semangat kan? Saya puterin lagu-lagu enak dari tadi. Harusnya sih sudah, teman Bro 2 ya. Dan masih ada waktu sekitar 2 jam lagi kebersamaan kita, benar gak sih? 1-2, iya benar, sampai jam 10 nanti. Jadi masih banyak juga lagu-lagu enak yang bisa kamu nikmatin, teman Bro 2. Oke lah kalau begitu. Abis ini nih di jam 8 ini saya masih mau puterin lagu-lagu enak lainnya. Cuma nih untuk kamu nih yang pengen dapetin informasi-informasi penting, kamu tipikal orang yang harus update terus tentang informasi terkini. Sekarang itu kan harus mendapatkan sumber informasi dari yang terpercaya ya. Nah kamu gak perlu khawatir nih, di tengah maraknya berita-berita hoax yang beredar, ada website www.rri.co.id yang bisa menyajikan berita-berita terkini, info musik, gaya hidup, sampai kabar-kabar lokal, dan semuanya aktual dan terpercaya gitu. Langsung bisa dibuka lewat smartphone kamu, jadi gak perlu ribet ya, tinggal buka browser, ketik rri.co.id, semua info hits langsung ada tuh di tangan kamu, cepat, akurat, terpercaya. Wah, kalau gak percaya cek aja sendiri. Ya sudah kalau gitu, di jam 8 ini teman Pro 2 saya mau puterin lagunya Naikila dengan My Mind Gue.

Lagu ini bakal kamu dengerin kira-kira 3 menit lagi setelah saya kasih dulu nih lagu dari salah satu band Bogor yang menamakan diri mereka The Dusty Rusty. Yang mengangkat kisah percintaan di jalan RM Marta Dinata Bogor, tahun Pro 2. Nah, untuk kamu yang punya kisah dengan lagu ini, yang sama kisahnya ya, yuk sama-sama dinikmatin deh. Ini dia The Dusty Rusty with Jalan RM Marta Dinata.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

yang punya rencana jalan-jalan ke Jakarta dengan transportasi umum pada tanggal 17 Agustus nanti ya, siap-siap nih mendapatkan kejutan kalau misalnya semua tarif kendaraan umum di DKI Jakarta itu hanya Rp8. Kebayang nggak sih Rp8? Gak nyampe Rp100, Rp100 acan kalau kata orang Sunda mah tahun 2 ya. Jadi tarif Rp8 ini menggantikan rencana sebelumnya sebesar Rp1 ya, setelah koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah agar moda transportasi yang dikelola pemerintah punya tarif seragam. Jadi mulai dari LRT Jabodetabek ya, itu pun menawarkan tarif Rp8, di mana pembayaran bisa menggunakan kartu uang elektronik, kartu Jaklingko, Jakart, serta aplikasi Jaklingko dan juga MyMRTJ sesuai dengan ketentuan layanan. Gitu Tom Pro 2. Jadi kalau nanti kamu jalan-jalan silakan naik transportasi umum ya. Selain kamu juga tidak menambah emisi dengan transportasi umum di tanggal 17 Agustus nanti, kamu juga bisa dapetin tarif yang murah banget sama Pro 2. Wah, seru banget ya.

Teman Pro 2, saya punya temen nih, dia itu profesinya guru international school gitu. Terus ya, selain jadi guru, dia juga berkegiatan di sebuah NGO. Saya tuh kadang-kadang suka heran nih ngelihat dia yang sibuk banget nih jadi guru. Terus kadang-kadang malamnya berkegiatan, besok paginya dia kadang-kadang suka ada di bandara gitu loh, mesti berangkat keluar kota, keluar pulau gitu. Tapi orangnya jarang sakit, Teman Pro 2. Terus saya tanya, resepnya apa sih sampai bisa sehat terus gitu? Terus dia bilang, ternyata dia itu doyan minum jus lemon. Lemon yang asem banget itu loh. Aduh, nyebutin namanya aja langsung kerasa asem di mulut kita ya. Dia bilang, saya itu Del, setiap pagi minum jus lemon. Yang lemon diperas gitu kata dia ya, diperas. Satu sendok saya minum. Every morning katanya. Nah ternyata memang betul Teman Pro 2 ya, walaupun kita ngebayanginnya mengonsumsi jus lemon itu kan terdengar kurang menyenangkan ya, rasanya asem banget gitu kan, tapi memang si lemon ini punya banyak manfaat Teman Pro 2 ya, karena si jus lemon ini menyediakan nutrisi penting seperti vitamin C dan juga kalium yang bermanfaat gitu, dan konsumsi jus lemon juga bisa menjadi tambahan nutrisi yang baik untuk kamu dalam merencanakan makan yang seimbang ya, gitu Teman Pro 2. Terus ya, si jus lemon ini juga karena mengandung vitamin C, dia punya antioksidan untuk melindungi sel dari radikal bebas, sekaligus melawan zat jahat dari dalam tubuh kamu. Dan juga bisa mendukung sistem kekebalan tubuh, imun kita akan terbooster Teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang pengen sehat, cobain deh, minum jus lemon setiap pagi. Asem banget saya nyebutin nama lemon ya, tapi beneran. Rasanya memang asem banget, tapi manfaatnya pasti bisa langsung kamu rasakan.

0: Suatu yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Tanaman lidah buaya itu bagus banget loh untuk merawat rambut kamu biar gak rontok, tetap berkilau dan juga lembut. Gak kayak buaya darat ya, bikin stres, akhirnya rambut kamu rontok.

Furry Fans with I Miss You Every Brand New Day yang menjadi original soundtrack untuk Spider-Man Brand New Day khusus di kawasan Indonesia, teman Pro 2 ya. Keren lagunya. Mudah-mudahan untuk kamu yang dengar lagu ini jadi ingat ya bagaimana kisah si Peter Parker yang dilupakan. Yang ada sedih-sedihnya teman Pro 2 ya. Itu bisa membuat kamu akhirnya mengingat kejadian-kejadian dari film Spider-Man Brand New Day. Atau mungkin mengingat kamu nonton dengan siapa? Dengan gebetan, dengan pacar, dengan mantan, siapa tahu ya. Ya sudahlah. Teman Bro, untuk kamu yang lagi rajin olahraga, kamu pasti sadar lah kalau misalnya habis olahraga itu kan tubuh kita butuh asupan untuk menggantikan energi dan juga zat gizi yang terkuras ya. Di tengah banyaknya pilihan minuman pemulihan, sebetulnya ada cara yang paling gampang untuk memulihkan tubuh kamu setelah berolahraga, yaitu susu coklat, teman Pro 2. Karena nih, si susu coklat ini pun menjadi pilihan para atlet olahraga, ya. Dinilai praktis dan punya kandungan gizi yang cukup lengkap. Gitu, teman Pro 2. Jadi, kalau emang kamu nih, setelah olahraga terus butuh asupan energi daripada kamu makan, lebih baik konsumsi susu coklat, katanya sih bagus banget. Nah, kalau kamu misalnya penasaran, bisa dicobain tuh ya. Saya juga nanti mau nyoba susu coklat abis olahraga. Tapi abis itu suka makan lagi sih kalau saya mah.

As it was from Harry Styles, nganterin kita menuju jam 9, bukan menuju lagi ya, jam 9 tepat nih. Teman Pro 2 dan udah memasuki 1 jam terakhir, saya nemenin kamu di sepada untuk edisi hari Jumat ini ya. Di tengah pagi yang udah lumayan cerah, teman Pro 2 mudah-mudahan hati kamu juga cerah ya, kamu happy untuk menjalankan aktivitas kamu hari ini. Karena kalau misalnya kamu happy, mood kamu baik, teman Pro 2, saya jamin deh segala apapun yang akan kamu hadapi hari ini pasti akan terlewati dengan baik. Maka dari itu, yuk berbahagialah, bersyukurlah teman Pro 2 ya, dengan apa yang kamu alami hari ini, apa yang kamu dapatkan sampai dengan sekarang. Gitu teman Pro 2. Ya sudah, kalau begitu di jam 9 seperti setiap pagi kita bakal membuka tema dan juga topik pembahasan ya. Temanya itu berkaitan sama budaya kalau hari Jumat ini. Topiknya apa? Sabar, nanti bakal saya share satu persatu teman Pro 2 poin-poin dari topiknya juga ya. Tapi sebelum kita mulai membuka topik teman Pro 2, saya mau kasih lagu-lagu anak lainnya nih. Di jam 9 ini saya mau puterin lagunya Virsa Bersari dengan Celengan Rindu teman Pro 2.

Tapi sebelum kamu dengerin lagu ini, saya mau kasih dulu nih lagu yang pernah hits banget. Dirilis di tahun 2017 lalu, teman Pro 2. Saya punya Ed Sheeran dengan Shape of You. So, enjoy dengerin lagu-lagunya. Tetap di sini bersama saya, Deli Tambunan, sampai jam 10 nanti.

Tahukah kamu? Dibutuhkan 200-500 tahun untuk mengurai botol soft drink. Sampah plastik berbeda dengan sampah organik atau sampah yang berasal dari makhluk hidup. Sampah organik dapat dengan mudah terurai oleh alam melalui mikroorganisme. Sebaliknya, sampah plastik tidak dapat diurai oleh mikroorganisme. Jadi, kalau kamu mau minum soft drink, lebih baik tidak usah pakai botol plastik ya.

Dari Virsa Bersari, untuk kamu nih yang sedang menabung rindu kepada seseorang, teman pro 2 ya, tinggal menunggu pecahkan celengan rindunya saat ketemu nanti. Begitupun dengan saya nih yang rindu berat sama ibu saya tercinta. Ada mamah Tatu nih yang lagi dengerin. Aduh, saya rindu sekali mah. Mudah-mudahan kita bisa segera bertemu. Amin. Sehat-sehat untuk mamahku. Sehat-sehat juga buat Tedina yang lagi dengerin saya bersiaran. Percayalah, di saat kalian mendengarkan saya bersiaran, itu rasanya seperti memberikan energi lebih. Udah pada sarapan kan ya? Udah pasti nih. Ya wes, kalau begitu teman pro 2, yuk kita bahas tentang topik kita hari ini. Temanya itu kan budaya. Nah, Indonesia itu kan punya banyak sekali budaya nih, termasuk budaya gotong royong, ya kan? Kalau misalnya dengar kata gotong royong, yang kebayang itu kan biasanya kerja bakti, bantu tetangga, kegiatan bersama di lingkungan tempat tinggal ya. Tapi padahal tahun pro 2 ya, gotong royong itu luas banget. Nilai ini tuh menggambarkan kebiasaan masyarakat Indonesia untuk saling membantu demi mencapai tujuan yang sama gitu. Nah, di tengah kehidupan anak muda yang semakin individual, yang semakin sibuk dengan kegiatannya, termasuk sekolah atau mungkin berkomunitas, berorganisasi dan lain sebagainya ya, ada satu pertanyaan yang muncul, apakah budaya gotong royong masih relevan? Menariknya nih, bentuk gotong royong justru bisa berubah mengikuti zaman. Dari kerja bakti di daerah perkampungan, kegiatan sosial komunitas, sampai penggalangan dana dan juga aksi kerelawanan yang dilakukan melalui media digital. Nah, kita bakal bahas nih tentang budaya gotong royong di era individualisme anak muda. Seperti apa sih bentuk gotong royong anak muda sekarang dan kenapa budaya ini masih penting banget? Jadi nih teman-teman dua, gotong royong ini kan seringkali dipahami sebatas kegiatan membersihkan lingkungan. Padahal maknanya lebih luas, yaitu bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang punya manfaat bagi kehidupan bersama. Nilai gotong royong juga berkaitan dengan solidaritas, kepedulian, kebersamaan, dan juga kesediaan membantu orang lain. Maka dari itu nih, bentuknya bisa berbeda sesuai kebutuhan masyarakat. Bagi anak muda, teman pro 2, gotong royong bisa diwujudkan melalui kegiatan sosial, menjadi relawan, membantu kegiatan komunitas, atau ikut menyelesaikan persoalan di lingkungan sekitar. Gitu. Nah, kira-kira nih, gotong royong di era digital itu sekarang seperti apa sih? Nanti bakal saya share ya.

dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.

Kita bahas lagi nih Tompro 2 tentang budaya gotong royong ya. Jadi nih perkembangan teknologi membuat gotong royong punya bentuk yang baru. Dulu masyarakat mungkin harus berkumpul secara langsung untuk ngumpulin bantuan. Sekarang nih, anak muda itu bisa menggalang dukungan melalui media sosial dan platform digital. Informasi mengenai kebutuhan bantuan juga bisa tersebar jauh lebih cepat Tompro 2. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa teknologi nggak selalu bikin manusia menjadi individualitas. Kalau misalnya digunakan dengan tepat, teknologi justru bisa menjadi alat nih untuk memperluas solidaritas. Begitu ya. Dan banyak anak muda yang saat ini bergabung dengan komunitas berdasarkan minat mereka. Kayak misalnya komunitas musik, olahraga, lingkungan, literasi, sampai kegiatan sosial. Nah, di dalam komunitas, mereka itu belajar tuh berbagi tugas, bekerja sama, nyelesain masalah, dan bertanggung jawab terhadap tujuan bersama. Dan menariknya nih Tompro 2 ya, seseorang itu gak harus punya latar belakang yang sama loh untuk bergotong royong. Beneran, justru keberagaman bisa menghasilkan ide dan cara baru dalam menyelesaikan persoalan. Gitu Tompro 2 ya. Nah kalau menurut kamu nih, bentuk gotong royong apa sih yang paling cocok dilakukan sama anak muda zaman sekarang? Yo langsung aja WhatsApp di 0811 111 5222. Saya tunggu ya teman Pro 2.

0: Sesuai tujuan ya, Neng. Ini, Neng, silakan helmnya.
1: Iya, Mas. Jalan sekarang ya, Mas.
0: Loh, Neng, kok helmnya nggak dipakai sih? Pakai dulu dong.
1: Nggak usah, Mas. Deket ini. Lampu merah, belok kiri sampai deh.
0: Deket atau jauh pakai aja, Neng. Demi keselamatan berkendara kok. Belum lagi ntar ada razia loh.
1: Di sini mah nggak ada polisi. Jarang ada razia juga kok.
0: Tuh kan, Neng. Baru juga kita omongin. Ada polisi tuh.
1: Oh, iya ada polisi. Iya, saya pakai helmnya.
2: Tolong, Pak. Kelengkapan surat-suratnya.
3: Aduh. Jangan tunggu kejadian dulu baru lakukan, agar kamu tidak menyesal kemudian. Gunakan helm dan utamakan keselamatan saat berkendara.

Kita bacain WhatsApp dari kamu yuk teman Pro2. Yang pertama ada Raka di Bogor Tengah nih. Tadi kan saya tanya, menurut kamu bentuk gotong royong apa sih yang paling cocok dilakukan sama anak muda di zaman sekarang? Kalau Raka bilang nih, menurut gue sih turun langsung tetap penting deh. Turun langsung ke lapangan karena kita bisa merasakan dan melihat sendiri masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Oke, terima kasih banyak Raka. Ada juga Nabila di Bogor Barat yang bilang, kalau menurut aku tuh membantu lewat media sosial juga termasuk gotong royong. Misalnya menyebarkan informasi, penggalangan dana atau kegiatan sosial. Terima kasih Nabila. Terus ada juga Fajar di Cibinong yang jawab, yang paling cocok buat anak muda itu lewat komunitas Del. Kita bisa melakukan sesuatu sesuai hobi sekaligus membantu orang lain. Itu baru namanya gotong royong di era digital katanya. Oke, terima kasih banyak Fajar ya. Ada Sinta di Dramaga yang jawab, menurut aku bentuknya nggak penting gotong royong seperti apa. Yang penting ada kemauan untuk membantu. Mau online, mau offline, turun langsung ke lapangan, apapun selama tujuannya untuk kepentingan bersama, itu sudah termasuk budaya gotong royong. Terima kasih banyak Sinta. Tuh, jawabannya beragam teman Pro 2 ya, tapi semua tujuannya sama. Bahwa gotong royong ini adalah sesuatu hal baik yang memang sudah menjadi budaya bangsa kita. Begitu loh teman Pro 2 ya. Jadi pada intinya sih gotong royong bukan budaya yang cuma dimiliki sama generasi terdahulu. Nilai tersebut masih bisa nih hidup di tengah generasi muda. Hanya bentuknya aja yang berubah teman Pro 2. Dulu mungkin gotong royong berarti membawa cangkul misalnya untuk kerja bakti ya. Sekarang bisa berarti menjadi relawan, membantu komunitas, menyebarkan informasi penting, atau menggunakan media sosial untuk mengajak orang melakukan sesuatu yang bermanfaat. Jadi menjadi modern dan aktif secara individual bukan berarti harus kehilangan semangat kebersamaan. Justru nih anak muda seperti kamu harusnya bisa nih membawa gotong royong ke bentuk yang lebih kreatif dan sesuai dengan zamannya. Gitu loh.

Oke lah teman pro 2, kayaknya nih saya harus pamitan dulu ya, karena waktu kita sudah habis sampai jam 10 ini. Tapi jangan khawatir teman pro 2, karena rekan-rekan saya yang lain masih bakal nemenin kamu. Setelah saya ini bakal ada Idel nanti yang nemenin sampai dengan sore ya. Dan sorenya malamnya masih ada teman-teman yang lain. Jadi tetap stay tune di Pro 2 FM. Kalau misalnya kamu pengen dapetin informasi-informasi ter up to date dan juga lagu-lagu enak lainnya teman pro 2. Kalau kamu seneng dengerin saya siaran, besok kamu bisa balik lagi. Karena saya bakal on air lagi dari jam 5 lagi sampai jam 10 lagi, oke? Okay? Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Mudah-mudahan apa yang udah saya share hari ini bisa memberikan dampak yang positif untuk kamu. Dan semoga kamu lebih semangat untuk menjalankan aktivitas kamu sebelum libur panjang, teman pro 2, oke? Okay? Kalau gitu saya pamitan dulu, terima kasih banyak. Dan saya tutup dengan lagu dari Luis Capaldi with Forget Me. Bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Waktunya santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

dari Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Pro 2. Apa kabarnya nih di siang hari ini? Di siang hari ini di santai siang akan ada aku Idel nih yang nemenin kamu pastinya sampai di jam 3 sore nanti nih teman Pro 2, pastinya juga dengan info-info terkini gitu ya. Dan juga sudah memasuki jam 10 teman Pro 2, untuk kamu nih yang mau request-request lagu kesukaan kamu diputerin sekarang, boleh banget langsung aja kasih tahu aku lewat WhatsApp kita di 0811-111-5222, atau juga kamu bisa nih gunakan fitur live chat yang ada di area digital yang pastinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store teman Pro 2. Dan sambil nungguin request yang masuk dari kamu, mari kita buka siang hari ini dengan yang bikin up lagi, bikin naik lagi dengan Charlie Puth, Beat Yourself Up.

Produa udah ada request yang masuk nih ke WhatsAppnya kita, dan kali ini ada dari Kak Ayu di Gunung Putri Bogor. Katanya, selamat siang Kak Idel, aku mau request dong lagunya Hindia yang secukupnya. Katanya buat yang hari ini nih lagi capek gitu ya, semoga lagu ini bisa jadi sedikit menemani gitu ya. Dan ingat, gak apa-apa istirahat sebentar katanya. Selamat hari Jumat dan semoga semuanya baik-baik aja katanya. Waduh, nih ya buat yang lagi capek katanya istirahat sebentar teman Pro 2 gitu ya, jangan dipaksa. Oke deh, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Hindia yang secukupnya. Dan ada juga nih request dari Kak Yoga di Bojonggede Bogor. Katanya, selamat siang Kak Idel, aku Yoga di Bojonggede, mau request lagunya The Weeknd yang Blinding Light. Ini lagunya mau aku request untuk nemenin perjalanan aku di siang ini, siap-siap mau jalan katanya. Dan salam juga buat semua pendengar Pro 2 Bogor, dan semoga perjalanan di hari ini lancar-lancar katanya. Oke deh, kalau gitu nanti Blinding Lights-nya aku puterin setelah yang satu ini. Ini dia secukupnya dari Hindia.

Masih dari kawasan Pangrango 34 dan masih baca requestan dari kamu teman Pro 2. Dan sudah ada request lagi nih yang masuk dari Kak Bahrum. Katanya, assalamualaikum, selamat siang Kakak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah aku baik ya. Semoga Kak Bahrum juga baik-baik aja. Katanya, namaku Bahrum dari Jakarta, mau request lagunya Bernadia, Kita Buat Menyenangkan katanya. Semoga kakak panjang umur dan sehat selalu badannya dan dilancarkan rezekinya. Terima kasih banyak kakak. Amin. Semoga doa baiknya juga berbalik ya untuk Kak Bahrum dan juga untuk teman Pro 2 semua ya. Semoga kita sehat-sehat terus nih. Oke deh, kalau gitu nanti aku puterin lagunya Bernadia yang Kita Buat Menyenangkan. Dan ada nih request dari Kak Vivi di Sentul. Katanya, selamat siang Kak Ideal, aku Vivi. Aku mau request lagunya Elliot James Ray yang I Think They Call This Love. Ini dari tadi lagunya muter terus nih di otak aku gitu. Jadi sekalian aja deh request katanya. Oke deh kalau gitu nanti lagunya Elliot James Ray-nya akan aku puterin setelah yang satu ini. Ini dia Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia. Akan

teman-teman Pro 2, sudah ada lagi nih requestan yang masuk ke WhatsApp-nya kita, dan kali ini ada dari Kak Marsha di Bogor. Katanya, selamat siang Kak Idel, aku Marsha di Bogor, mau request lagunya Mahal Ini yang Sisa Rasa buat nemenin aja sih di siang hari ini sambil mengerjakan tugas-tugas katanya. Terima kasih Kak Idel, tolong diputarkan katanya. Oke, kalau gitu nanti aku puterin lagunya Malini ya, yang Sisa Rasa. Dan ada juga nih dari Kanisa di Tanah Sareal Bogor, katanya selamat siang Kak Idel, aku mau request lagunya Olivia Rodrigo yang Happier. Semoga di hari ini juga ada kejutan-kejutan baik gitu ya, di hari Jumat ini, Jumat berkah katanya. Oke deh kalau gitu nanti aku puterin lagunya Olivia Rodrigo. Setelah yang satu ini dia Sisa Rasa dari Mahal Ini.

Selamat siang teman Pro 2, inilah info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 bersama saya Idel. Kita masuk ke informasi yang pertama. Rupiah menguat tipis terhadap dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan Jumat 14 Agustus 2026. Rupiah naik 4 poin dan 0,02% ke level 17.873 rupiah per dolar Amerika Serikat dari penutupan sebelumnya di 17.877 rupiah. Penguatan rupiah dipengaruhi oleh data Producer Price Index atau PPI Amerika Serikat yang lebih rendah dari perkiraan. Secara tahunan, PPI AS melandai menjadi 4,7% dari 5,5% dan berada di bawah ekspektasi 4,9%. Data tersebut menurunkan ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed pada September mendatang, sementara di dalam negeri pasar mencermati pidato Presiden Prabowo Subianto serta pengumuman RAPBN 2027. Kita beralih ke informasi yang berikutnya. Pianis asal Indonesia Levi Gunardi kembali membawa nama Indonesia ke panggung musik internasional. Seorang pianis Indonesia tampil dalam Festival Piano Korea Around Culture yang digelar di Korea Selatan. Penampilan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan talenta dan juga karya musisi Indonesia di kancah global. Festival ini juga menjadi ruang pertemuan para pianis dan juga insan musik dari berbagai negara, sekaligus membuka peluang pertukaran budaya melalui musik. Kehadiran pianis Indonesia di Festival Korea menunjukkan semakin terbukanya kesempatan bagi musisi tanah air untuk bisa tampil di panggung internasional. Prestasi tersebut sekaligus menjadi bagian dari diplomasi budaya melalui karya seni dan juga musik yang dapat memperkenalkan Indonesia kepada khalayak dunia. Itu dia tadi info Pro 2 untuk edisi siang hari ini dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan kita akan lanjutkan ke acara yang berikutnya.

Udah tahu belum? Terlihat seperti potongan kue berbentuk segitiga, Gunung Roraima yang berlokasi di selatan dari benua Amerika merupakan pertemuan perbatasan tiga negara, yakni Venezuela, Brazil, dan Guyana.

lanjut lagi teman Pro 2 bacain request dari teman Pro 2 lainnya. Ada dari Kak Bagas nih di Sentul, katanya selamat siang Gak Ideal, aku Bagas di Sentul, mau request dong lagunya Sal Priadi, katanya yang Foto Kita Blur, katanya ini buat yang lagi ngenang-ngenang seseorang gitu ya, sekarang kayaknya cuma tinggal cerita aja katanya, tolong diputerin ya Kak, terima kasih katanya. Oke, kalau gitu nanti aku puterin lagunya Sal Priadi, Foto Kita Blur. Dan ada juga dari Kak Yoga di Bogor, katanya mau request lagunya Gea Indrawari yang Seribu Kali, tolong diputarkan ya Kak, terima kasih gitu. Oke deh, kalau gitu nanti Gea Indrawarinya akan aku putarkan setelah yang satu ini. Ini dia Foto Kita Blur, Sal Priadi.

2 masih ada request yang masuk nih ke WhatsApp-nya kita, dan kali ini ada dari Kananda di Bogor. Katanya, selamat siang Kak Idel, aku mau request dong lagunya Kat Sayang Gabriela, tolong diputarkan, terima kasih katanya. Oke deh, kalau gitu nanti aku puterin Kat Sayang Gabriela ya. Dan ada juga nih dari Kak Farhan yang katanya mau diputerin lagunya Sal Priadi, katanya yang Ambilkan Bintang. Oke, kalau gitu nanti Ambilkan Bintangnya setelah yang satu ini dia Gabriela, Kat Sayang.

Pro 2 lanjut lagi bacain request yang udah masuk ke WhatsApp-nya kita, dan kali ini ada dari Kak Farhan yang katanya mau request lagunya Yahya yang Keep You Safe sambil menantikan azan zuhur ya di siang hari ini untuk sholat Jumat teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita puterin dari Yahya, ini dia Keep You Safe, enjoy teman Pro 2.

Teman Pro 2, waktunya aku infoin kamu untuk sholat Jumat di siang hari ini. Dan sholat Jumat, silang khotbah sholat Jumat di siang hari ini akan disiarkan dari Masjid Baitul Faizin dengan muazin Ustadz Misbahuddin, khotib Kiai Haji Ujang Supriyatna, dan juga imamnya Haji Samsul Marif, teman Pro 2. Dan untuk itu teman Pro 2, nanti juga setelah azan sholat Jumat dan rangkaian sholat Jumatnya selesai, aku akan puterin kamu lagu-lagu seputar religi. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mabusu rahmatan lil alamin. Allahumma fasholli wa sallim ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia. Sekarang tanggal 14, kurang lebih 3 hari lagi kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-81 Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga serta membangun dan bersyukur atas nikmat kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, tentunya dengan ikhtiar seluruh rakyat atau bangsa Indonesia ini. Kita melirik sedikit ke surah An-Naml. Di dalam surah An-Naml ada ayat yang ke-34.

di sana dikatakan auzubillahi minasyaitonir rajim wa qalat innal muluka idza dakhulu qaryatan afsaluha wa ja'alu a'izzata ahliha adzillatan wa kadzalika yaf'alun. Nomor 34. Ayat ini memang ada dialektika antara Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai raja besar, juga Nabi dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala dengan seorang ratu luar biasa penuh dengan nilai-nilai kekayaan. Cuman sisi spiritual tentang ketauhidannya, dia penyembah matahari. Di dalam surah An-Naml itu, waqalat dan berkata Ratu Bilqis itu kalimat itu, innal muluka idza dakhulu qaryatan afsaduha. Kesimpulan pertama, apabila seorang raja penguasa masuk ke satu daerah, afsaduha itu dikhawatirkan akan merusak daerah tersebut, akan menjadi penjajah nantinya itu. Makanya kata Bilqis, dia katakan innal muluk raja-raja, para penguasa-penguasa yang ekspansi itu, afsaduha akan merusak. Wa ja'alu a'izzata aliha, dan raja-raja beserta prajurit lainnya itu akan menjadikan orang-orang yang mulia tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, maka akan menjadikan hina adillatan wa kadzalika yaf'alun. Demikianlah mereka berbuat. Ini muncul di benaknya Ratu Bilqis pada saat itu. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam ya menulis surat dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bikin surat kepada Ratu Bilqis. Allah ta'lu alayya wa tuni muslimin. Wahai Bilqis dan seluruh jajaran-jajarannya di negara Saba, jangan sombong kau, jangan pernah angkuh. Kembali saja kau kepada aku, ikutlah denganku. Tentunya berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saba, Saba itu kalau sekarang mungkin sekitar Yaman, Bapak dan Ibu sekalian. Saba itu. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam itu di posisinya sekitar Palestina. Jadi durasi Palestina dengan Saba itu kurang lebih 2000 km. Kekuatan penuh itu. Kekhawatiran Bilqis tapi tidak langsung emosional. Ya, tidak emosional. Di dalam filsafat stoikisme ini tidak jauh dengan tajkiyatun nafs. Pengendalian dirinya baik. Maka tidak langsung menyerang. Ini ada apa nih? Nego, sisi politik tidak harus menghancurkan. Akhirnya datang ke Nabi Sulaiman alaihissalam membawa berbagai macam hadiah beserta tentara-tentaranya. Tapi apa yang terjadi? Nabi Sulaiman tidak pernah melihat dunia itu sebagai kesombongan. Ini hanyalah amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jabatan, pangkat, pranata sosial, ekonomi apapun tidak harus menjadi angkuh dan sombong. Sudah kau berikan saja, balikan lagi ke sana. Ketika dibalikan, maka Bilqis berkata, sesungguhnya ini bukan penjajah, bukan mengeruk, tidak, dibalikan lagi. Kenapa? Karena memang Nabi Sulaiman sebagai raja, juga sebagai nabi, memiliki dimensi dakwah yang diberikan kepada Bilqis alaihissalam. Bilqis. Akhirnya Bilqis, Ratu Bilqis kembali ke Nabi Sulaiman, dan akhirnya mereka menjadi muslim. Nah ini contoh kecil. Yang kedua kita bisa melihat dengan perang Qadisiyah. Perang yang terjadi pada awal 15 Hijriah. Di sana luar biasa, ada panglima tertinggi Persia. Persia itu kalau sekarang itu Iran, Pak, kurang lebih daerah Iran. Panglima tertinggi namanya Rustam Pahrujaj. Pahrujaj. Nah, di sana juga ada panglima Islam yang bernama Rabi bin Amr. Ini zamannya zaman Khalifah Umar bin Khattab. Nah, muncullah di sana, kau mau apa datang ke sini? Kami sudah lengkap. Kerajaan kami sudah hebat. Persia itu menjadi kerajaan yang luar biasa pada saat itu. Apa kau berani dengan tentaraku yang luar biasa?
Saat itu Persia kurang lebih 120.000. Islam itu jumlahnya cuma 30.000, Pak. 120.000 Persia itu ditambah 33 pasukan gajah. Wah, dahsyat sekali ini. Kemudian pada kesempatan itu terjadi dialog sebelum perang nih antara panglima tersebut. Maka kamu cari apa lagi lah? Sudah kekuasaan bisa aku berikan, harta bisa aku berikan, jabatan aku berikan. Jawab Robi bin Amr yang mengatakan, kesini kami untuk mewujudkan peradaban. Jadi merdeka adalah memberikan peradaban kemanusiaan. Kalau manusia tidak bisa beradab dengan baik, itu menjadikan kunci pertanyaan kita untuk kemerdekaan. Secara fisik kita semua memang sudah tidak lagi dijajah secara fisik. Untung Jepang dibom 1945 tanggal 6 Agustus Hiroshima, 9 Agustus kemudian Nagasaki. Semuanya itu terjadi oleh Amerika Serikat. Kemudian muncul tanggal 15-nya menyerah Jepang dan 17-nya kita merdeka. Apa yang penting di dalam kemerdekaan ini? Yang pertama dikatakan oleh Rabi bin Amr ini. Jadi Rabi bin Amr mengatakan, untuk apa kamu akan menjadi peperangan ini? Nahnu kaumun ibtasana Allah. Kami adalah satu kaum. Nah, itu tekad, semangat yang hebat. Kami satu kaum linukhrijal ibadi, untuk mengeluarkan manusia, mengeluarkan hamba-hamba, linukhrijal ibadi. Min ibadatil ibadi, dari menyembah kepada kemakhlukan. Ila ibadati rabbil ibadi, menuju kepada peribadahan Tuhan yang Maha Esa. Prima causa Pancasila luar biasa, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil, yang berketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan, persatuan Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa. Kerakyatan, permusyawaratan, berketuhanan yang Maha Esa. Keadilan pun berketuhanan yang Maha Esa. Semuanya tersandingkan dengan nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai ketuhanan. Artinya merdeka itu tidak bebas berbuat. Ittakhadha hawahu, mereka mengikuti hawa nafsunya dengan hedonisme dan yang lainnya, dengan kebebasan dan yang lainnya. Tidak seperti itu. Ujung-ujungnya yatamatauna wa yakuluna, mereka senang-senang makan bebas tanpa halal dan haram. Nah, ini bahaya. Bukan itu yang dikatakan kebahagiaan. Kebahagiaan adalah qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Kalau dia membersihkan jiwanya, membersihkan pikirannya, terus mengecas keilmuannya, hatinya terus dengan berbagai macam riyadhah, maka sesungguhnya itulah orang yang bahagia. Wa qad khaba man dasaha, ketika berbenturan dengan aturan, berbenturan dengan budaya, beraturan dengan aturan adat istiadat, berbenturan dengan nilai-nilai ketuhanan, itulah yang akan menjadi pengotor. Orang-orang yang rugi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi intinya ini bisa kita tarik kesimpulan ketika Indonesia dengan bank beruncingnya ini bisa mereka. Kenapa? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan fiber kehidupan bangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Artinya apa? Ada nilai spiritual yang muncul. Ketika merdeka, ini bantuan Tuhan, bantuan Allah Azza wa Jalla itu kentara di sana. Maka kemerdekaan muncul, pertama, ibadahlah yang baik. Dulu orang tua kita mau ibadah dengan serine, dulu ada bom dan yang lainnya, enggak bisa ibadah tenang. Alladzina at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Kalau sudah kita ada kesejahteraan, prosperity kita muncul, peace kita muncul, justice kita muncul, keadilan yang berketuhanan, kedamaian yang berketuhanan, kemakmuran yang berketuhanan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kemerdekaan adalah bukan sekedar kita ikhtiar, tapi ikhtiar maksimal, tapi disandarkan kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, pertama, ibadah kita kuatkan yang baik, yang benar, sehingga orang yang kuat dengan keagamaannya secara pribadi, secara sosial, secara kekeluargaan, maka dia akan baik. Kalau memang penghayatan keagamaannya baik dan pengamalannya baik, setelah kita beribadah dengan baik, kemudian kita membangun, bangun diri kita, bangun jiwa kita. Bagaimana terus kita menggali pendidikan? Karena pendidikan merupakan satu instrumen yang sangat penting. Bagaimana kita menjadi Indonesia emas 2045? Kalau dimensi pendidikan, ini banyak pertanyaan di kita sekalian.
dimensi pendidikan terisolasikan. Ini bahaya sekali. 2035 orang yang menguasai AI, maka sesungguhnya dia akan menguasai orang yang tidak menguasai AI. Nah ini dakwah kita itu tidak hanya sekedar manual, tapi bagaimana berbasis digital. Medsos yang begitu luar biasa, tidak harus kita mencacinya, tapi bagaimana kita mengkantar dengan nilai-nilai yang positif. Di samping kita kemerdekaan ini membangun, maka terakhir adalah bagaimana kita menjaga nilai-nilai kemerdekaan ini. Wajahidu anfusakum ala ta'atillah, berjihad dan berjuanglah kita semua sesuai dengan fungsinya masing-masing di jalan Allah. Berjuanglah fi ta'atillah, sesungguhnya itu perjuangan yang lurus. Wabshiru bihi al-jannah, Allah akan memberikan kita surganya. Yang terakhir, di dalam Arba'in An-Nabawiyah, hadis yang ke-41, sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ja'tu bihi." Kemerdekaan, sesungguhnya kesempurnaan iman itu manakala orang tersebut bisa mengikuti syariat yang Tuhan bawa, syariat yang Allah bawa, nafsunya berada di bawahnya. Jadi nafsu menjadi imam, menjadi makmum daripada syariat yang telah Nabi dan Allah bawa ini. Jikalau itu kita lakukan, insyaallah harapan kita sekalian sesuai dengan tadi sidang paripurna menjelang HUT RI 81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim.

solo con un amore. Un amore falso. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

Anda baru saja mendengarkan siaran langsung khotbah dan salat Jumat. Semoga membawa ketenangan dan keberkahan bagi kita semua.

dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Sesungguhnya seseorang bertanya kepadanya tentang orang yang berpuasa sepanjang hari dan mendirikan sholat sunat sepanjang malam, tetapi dia tidak pergi ke masjid untuk sholat berjamaah dan tidak melaksanakan sholat Jumat. Ibnu Abbas radhiyallahu an menjawab, orang ini penghuni neraka Jahannam. Hadis riwayat Tirmizi.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jangan menganggap sholat sebagai beban, karena Allah justru menjadikan sholat bagi kita untuk meringankan beban.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Salat bukanlah untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.

informasi kita di siang hari ini dengan informasi dari dunia sepak bola. Dan ada kabar yang kayaknya keren banget lah ya teman Prodo ya. Ini Erling Haaland katanya baru aja nih nerima 4 sertifikat Guinness World Records atas pencapaiannya di lapangan. Nah katanya sertifikat yang satu ini tuh dikasih gitu ya, diserahkan menjelang dimulainya musim yang baru. Dan yang paling gokil di teman Prodo ya, katanya ini Haaland sukses mencetak 100 gol di Liga Inggris cuma dalam 111 pertandingan. Dan katanya catatan ini juga sekaligus mecahin rekornya Alan Searer ya, yang sebelumnya tuh butuh 124 laga untuk bisa mencapai angka yang sama tuan Pro 2. Tapi gak berhenti di situ aja gitu ya, salah satu dari 4 rekornya Haaland nih juga punya cerita yang kayaknya cukup unik gitu ya. Rekor 5 gol dalam satu pertandingan Liga Champions ternyata gak sendirian dia pegang teman Pro 2. Dan Haaland nih berbagi rekor tersebut ya bersama 2 nama besar lainnya, yaitu Lionel Messi dan juga Luis Adriano. Keren ya teman Pro 2 ya. Kayaknya striker yang satu ini gitu ya, sejak memang kemarin juga rame banget di Piala Dunia, kayaknya gak ada habis-habisnya bikin kita kayak wow.

Pro2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro2 buat kamu nih, fansnya MCT atau Manchester City. Katanya nih Manchester City kedatangan pemain muda yang bernama Anderson, yang katanya nih ngaku ya punya semangat baru gitu setelah resmi bergabung dengan klub raksasanya Inggris yang satu ini, teman Pro2. Dan katanya nih Anderson bilang gitu ya kalau dia sendiri gitu ya sangat antusias memulai perjalanan baru pastinya bersama dengan City. Dan bergabung dengan klub sebesar MCT sih tentu katanya jadi tantangan gitu ya, sekaligus juga jadi kesempatan yang besar nih buat dia bisa ngembangin kemampuan di level tertingginya. Tapi katanya dia juga siap gitu ya bekerja keras, terus juga siap beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan juga memberikan kontribusi terbaiknya buat timnya sendiri. Wih, keren ya teman Brodo ya, ini menarik ya. Kayaknya kita tunggu aja nih gimana andilnya Anderson gitu ya bareng sama MCT ini teman Pro2. Nah kalau kamu nih teman Pro2 yang suka MCT, kira-kira nih ini bakal jadi jagoan kamu juga atau enggak nih?

masih di Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang nih ya, kalau ngomongin soal olahraga ya, kayaknya ini udah jadi culture-nya anak muda sih, culture gitu ya. Tapi ini kalau ngomongin soal olahraga gitu ya, mungkin buat kamu yang kayaknya udah agak FOMO ya, ngeliat teman-teman kamu mungkin bikin story Instagram gitu ya, lagi olahraga, nge-gym, terus mungkin pilates atau yoga apapun itu gitu ya, kayaknya kepengen gitu rasanya untuk juga punya kegiatan yang sama gitu ya, olahraga biar badannya sehat. Nah, tapi mungkin buat kamu yang kayaknya agak bingung juga milih olahraganya apa gitu ya, kayak yang kira-kira cocok buat kamu apa, tapi mungkin kebanyakan dari kamu juga mungkin bisa milih yang simple-simple dulu nih teman Pro 2 ya. Kayak semudah kayak plank gitu ya teman Pro 2 ini. Kalau kamu mager olahraga lama-lama gitu ya, kayaknya ini bisa dijadikan salah satu olahraga yang udah harusnya kamu coba gitu. Karena katanya nih rutin plank selama 3 menit setiap hari bisa ngasih banyak manfaat juga buat tubuh kita teman Pro 2. Jadi katanya gerakan sederhana yang satu ini tuh bisa ikut ngebantu gitu ya, memperkuat otot inti kita atau core muscle gitu ya, dan juga termasuk bisa menjadi penjaga bagian perut gitu ya, terus juga punggung dan pinggul. Dan selain itu juga katanya plank nih juga bisa bantu jaga postur tubuh kamu dan juga ningkatin stabilitas pas kita lagi beraktivitas. Tapi ingat ya teman Pro 2 ya, gak perlu langsung maksain kok kayak 3 menit kalau kamu belum kebiasa gitu ya. Mulai aja dulu dari durasi-durasi yang pendek gitu ya. Terus kalau misalkan kamu ngerasa kayaknya wah udah oke nih, udah bisa ditingkatin, nah kamu tingkatin deh secara bertahap sesuai dengan kemampuan kamu. Jadi daripada rebahan terus gitu ya, mendingan kita nyempetin waktu plank untuk menyehatkan badan kita sebentar setiap harinya gitu teman Pro 2. Yang pasti juga gampang kan ya, gak butuh alat dan bisa kamu lakuin di rumah aja teman Pro 2.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

berdua suka sebel gak sih kayak kalau lagi jalan ya, dah mulus-mulus lah ya naik motor gitu ya, tiba-tiba kayak ngejeleduk gitu ya bahasanya di jalan karena ada lubang mungkin di jalannya gitu ya. Atau juga mungkin kamu pernah ngalamin fasilitas umum yang kayaknya udah kurang nyaman gitulah untuk dipakai ya teman pro 2. Nah tapi teman pro 2, kalau kamu nih punya keluhan-keluhan kayak gini gitu ya, gak perlu bingung sekarang tuh mau cerita ke siapa, karena sekarang ada program Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor. Dan nantinya nih di program yang satu ini kamu bisa nyampein keluhan kamu, terus juga mungkin pertanyaan-pertanyaan kamu atau juga aduan kamu yang nantinya katanya memang bakalan diterusin nih ke pihak-pihak yang terkait supaya memang didapatkan solusinya teman Pro 2. Dan Halo RRI ini bisa kamu dengarkan yang setiap siar setiap Senin, Rabu dan Jumat gitu ya, pukul 9 sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, di FM 104 MHz untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya, dan juga frekuensi AM 1242 kHz. Dan kamu juga nih bisa mungkin ajuin aduan kamu ataupun keluhan kamu lewat WhatsApp-nya di 0815x4200 atau juga bisa lewat telepon di 0251831245. Jadi nih kalau kamu ngalamin hal-hal yang kayaknya perlu diperbaiki lagi deh, langsung aja teman Pro 2 laporin ke Halo RRI.

0: Udah tahu belum? Penelitian membuktikan bahwa hanya dengan membalas senyuman orang lain, kita bisa merasa bahagia dan lebih baik. Andrew Newberg, seorang neuroscientist, mengatakan senyuman adalah tanda paling nyata dari energi positif dan perasaan bahagia. Maka dari itu, walau hanya membalas senyuman orang, kita bisa ikut merasakan bahagia. Sudahkah kamu tersenyum hari ini?
1: Yang baru di Pro 2 FM.

buka Instagram belum di hari ini? Mungkin ada ya beberapa orang yang kayaknya baru bangun tidur aja kayaknya udah ngecek Instagram nih. Tapi kalau kamu jadi salah satu yang kayak gitu gak teman Produa? Tapi ngomongin soal Instagram nih teman Produa, kamu sadar gak? Ternyata nih Instagram baru aja loh ganti tampilan watermarknya alias tulisan logo Instagramnya. Dan ini lumayan rame juga ya di medsos gitu, diobrolin sama orang-orang. Dan ini katanya memang jadi salah satu penyegaran ya atau refreshnya Instagram gitu ya, yang pertama kali dalam sekitar satu dekade loh teman Pro 2, atau sekitar 10 tahun lah ya. Dan memang katanya perubahannya bahkan udah dikenalin langsung gitu ya sama head of Instagram ada Moseri lewat akun pribadinya. Tapi nih kalau ngomongin soal perubahan barunya ini, bukannya langsung dipuji nih, orang-orang justru kayaknya memperdebatkan desain ini ya teman Pro 2 ya. Desainnya nih katanya ya, desain barunya malah bikin netizen rame teman Pro 2. Ada yang bilang kalau tulisan barunya tuh jadi kayak lebih susah dibaca gitu loh teman Pro 2 loh. Bahkan ada beberapa juga nih netizen yang sampai bercanda kalau sekilas memang tulisannya tuh malah kelihatan jadi kayak Instagram, bukan Instagram teman Pro 2. Gitu. Dan ya namanya juga perubahan desain lah ya, pastinya juga balik lagi itu pasti akan pro kontra ya teman Pro 2 ya, pasti ada yang suka ada yang enggak juga. Nah kalau menurut kamu sendiri nih gimana teman Pro 2, watermark barunya Instagram ini makin keren kah atau justru malah bikin kamu juga jadi ikutan gagal fokus nih kayak yang lain?

Kadar nih, yang kayaknya keren banget pastinya juga dari dunia perfilman internasional, tapi ada juga yang bikin kita bangga gitu ya. Karena nih katanya Iko Uwais dipercaya jadi salah satu juri di Jackie Chan International Action Film Week gitu ya, yang ketujuh gitu ya, yang digelar di Harbin, China 10 sampai tanggal 12 Agustus kemarin, teman Pro 2. Dan yang makin bikin spesialnya lagi juga nih, katanya Iko tuh bilang ya, kalau dia tuh dipilih langsung loh sama Jackie Chan ya, teman Pro 2. Wow, keren ya. Dan ini kayaknya gak main-main sih kalau udah dipilih langsung sama Jackie Chan sendiri ya, teman Pro 2 ya. Dan katanya memang festival yang satu ini tuh memang salah satu festival yang khusus gitu untuk ngapresiasi film-film laga gitu ya, dan juga dari para jagoan di baliknya, teman Pro 2. Mulai dari aktor, terus juga sutradaranya, koreografer actionnya, sampai dengan tim stuntnya, teman Pro 2, atau stuntman-nya. Dan buat Iko ini jelas jadi salah satu pencapaian besar juga ya, soalnya dia kan bukan cuma datang sebagai tamu aja nih, tapi bahkan dipercaya ikut untuk menilai nih film-film action ini dari berbagai negara, teman Pro 2. Dan katanya Iko juga sempat membagikan momennya ya bareng dengan Jackie Chan, termasuk juga ngerayain ulang tahunnya nih ke yang 50 Jackie Chan Stunt Team gitu, kata teman Pro 2. Keren banget ya teman Pro 2 ya, kayaknya emang Indonesia nih semakin diperhitungkan ya, terutama memang di dunia film laga ini, teman Pro 2.

ada yang lucu dan unik juga nih ya teman Pro 2 ya, yang agak lumayan rame ya diobrolin di sosial media nih. Kan memang ya Spider-Man Brand New Day gitu ya, kayaknya lagi naik-naiknya banget ya setelah filmnya nih rilis nih teman Pro 2. Tapi ada yang unik nih teman Pro 2 ya. Jadi katanya ada sebuah bioskop di Kanada yang ternyata belum menerima poster resminya Spider-Man Brand New Day ini teman Pro 2. Nah tapi daripada area pajangannya di depan bioskop itu ya kosong gitu, itu nggak ada gambarnya teman Pro 2, salah satu karyawannya yang bernama Drake nih malah punya ide yang cukup kreatif ya. Dia nih nekat gambar sendiri di poster Spider-Man-nya pakai tangan teman Pro 2 ya, di sebuah kertas gitu. Dan hasil gambar buatannya ini langsung dipajang di tempat yang memang seharusnya diisi sama poster resminya itu. Nah tapi yang makin bikin lucu juga nih teman Pro 2 ya, Drake nih nyelipin pesan permintaan maaf kecil gitu di sudut posternya, isinya jelasin kalau pihak bioskopnya memang belum nerima poster asli nya teman Pro 2, makanya gambarnya jadi gambarnya Drake ini gitu ya. Daripada nunggu gak jelas gitu ya, jadi kayaknya kreativitasnya bisa terus berjalan ya teman Pro 2 ya. Kalau kamu gimana teman Pro 2? Udah lihat fotonya atau belum nih teman Pro 2? Kalau kamu penasaran langsung aja buka sosmed kamu sekarang juga.

Love on Top dari Beyonce jadi salah satu lagu penghantar kita nih ke ujung di santai siang hari ini, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, semoga informasi yang aku share ke kamu di siang hari ini bermanfaat untuk kamu. Dan aku juga terima kasih untuk teman-teman Pro 2 yang tadi udah ikutan request di siang hari ini. Oke deh, kalau gitu aku Idel pamit undur diri dari ruang

Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Pro 2FM RRI Bogor. Pro 2FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

0: Here, your partner in fun, Melati Putri.
1: Bro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Bro 2. Happy Friday. Udah berasa hawa-hawa weekendnya belum hari ini? Kalau aku sih udah ya, jujur. Tapi bukan berarti aku jadi gak semangat buat temenin kamu. Of course, kita bakalan sama-sama sampai jam 7 malam nanti di sore ceria. Seperti biasa teman berdua ya. Dan di sore yang kayaknya semingguan ini Bogor lagi kompak. Sama daerah-daerah lain gitu ya. Lagi musim panas ya, udah lama gak hujan. Mudah-mudahan sih ya tidak ada kekeringan di mana-mana ya teman berdua ya, walaupun udah mulai banyak sih berita-berita karhutlah kekeringan di mana-mana. Artinya mungkin di situasi yang kalau udah

gunakan air bersih, ya gak sih? Anyways, untuk kamu yang baru gabung, hai selamat sore. Buat kamu yang dari tadi setia terus dengerin Prodo FM Bogor, thank you so much. Pastinya kalau kamu pengen terus terhubung dengan Prodo FM Bogor dari mana aja dan kapan aja, gampang banget ya sekarang ya. Tinggal dengerin via live radio streaming aja pakai aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download gratis di App Store dan juga di Google Play Store. Bener gak?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Menteri Lingkungan Prancis mengatakan kalau kerugian ini tuh mencakup biaya langsung dan tidak langsung akibat dari cuaca ekstrim gitu ya. Kondisi tahun ini tuh lebih parah dibandingkan kekeringan yang melanda Prancis di tahun 2022 yang kerugiannya itu 115 triliun rupiah. Jadi hampir dua kali lipat ya teman Pro 2. Karena gelombang panas tahun ini tuh berlangsung lebih lama, terus juga intensitasnya lebih tinggi. Dan akhirnya memicu kebakaran hutan yang lebih luas dan juga memberikan dampak besar terhadap sektor pertanian. Produksi pertanian mengalami penurunan yang lebih besar akibat panas dan juga kekeringan berkepanjangan. Kekeringan yang masih berlangsung sampai saat ini sudah menyebabkan lebih dari 40 ribu orang menghadapi pemutusan atau bahkan pembatasan pasokan air ya teman Pro 2. Jadi ini juga dampaknya, krisis air jadi salah satu dampak langsung dari kondisi kekeringan yang semakin parah di sejumlah wilayah di Prancis gitu. Dan dampak dari cuaca ekstrim ini sebenarnya nggak cuma dirasakan sama Prancis, tapi juga mengancam perekonomian Eropa secara keseluruhan.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya bau di mulut kamu bisa hilang. Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak emal gigi kamu.

teman berdua, ada peringatan apa aja di tanggal 14 Agustus ini? Ada beberapa ya. Yang pertama, kita familiar karena di tanggal 14 Agustus ini diperingati sama masyarakat Indonesia sebagai Hari Pramuka, teman berdua ya, yang sudah memasuki usianya yang ke-65 di tahun 2026 ini. Dan peringatan ini tuh jadi momentum mengenang perjalanan gerakan pramuka. Terus bisa juga memperkuat semangat kepanduan untuk generasi muda Indonesia, ceritanya gitu. Jadi sejarahnya nih, peristiwa 14 Agustus di tahun 1961, teman berdua, ketika Presiden Soekarno saat itu menyerahkan panji gerakan pramuka secara resmi. Panji ini diserahkan kepada Sri Sultan Hamengkubuwono yang kemudian dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Sejak peristiwa ini, 14 Agustus terus diperingati sebagai Hari Pramuka di berbagai daerah seluruh Indonesia. Sekolah dan lembaga biasanya menggelar upacara, perkemahan, serta kegiatan kepanduan untuk merayakan perjalanan gerakan ini. Siapa di antara kamu yang anak pramuka nih? Pastinya untuk anak pramuka semuanya juga aku mau ngucapin selamat Hari Pramuka ya, teman-teman berdua, di 14 Agustus ini.

Udah tahu belum? Menurut National Cancer Institute, polifenol dalam teh green tea itu mampu mengurangi pertumbuhan tumor loh. Selain itu, teh green tea juga memiliki dampak positif untuk membunuh sel kanker dan menghentikan pertumbuhannya. Jadi, teh green tea aman loh, sahabat kreatif. Gak bikin kamu kanker juga, alias kantong kering.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

dikabarkan menyiapkan dana sekitar 47 juta pound sterling atau secara setara lebih dari 1 triliun rupiah untuk menciptakan karakter maskot baru yang akan memperkuat identitas PlayStation 5 dan generasi berikutnya. Rencana ini menjadi perhatian karena PlayStation selama ini dikenal punya sejumlah karakter ikonik tetapi belum memiliki satu maskot yang benar-benar konsisten seperti Mario di Nintendo.

Sutradara debutan Reza Arab resmi merilis karya film perdananya. Proyek komedi horor ini diberi judul film Harusnya Horor yang akan tayang di bioskop 20 Agustus 2026. Arab menyampaikan niat utamanya saat penggarapan film komedi ini. Dia ingin menguji kemampuan diri dan membuka peluang baru untuk teman-temannya. Ia menyampaikan harapan besarnya terhadap respon publik. Dan pembuatan film ini tentu membuka peluang bagi para member AAA Clan. Mereka mendapat kesempatan emas untuk mengasah bakat seni akting. Meskipun sebagian besar pemeran merupakan debutan, mereka tampil maksimal dan hasil kerja keras seluruh jajaran pemain membuat sutradara puas. Ya teman Pro 2, demikianlah info Pro 2 pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas atensi kamu. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Kalau kamu denger ini
1: dari Pangrango 34 Bogor, kami kembali menjumpai kamu melalui Info Pro 2 sore ini.
0: Atau ini
2: kita masuk di acara numpang-numpang, nanti kita juga bakalan ngobrol-ngobrol.
0: Berarti kamu lagi dengerin Sore Ceria di RRI Pro 2 FM Bogor. Sore Ceria setiap hari jam 3 sore hanya di 106,8 RRI Pro 2 FM Bogor, teman terbaik kamu.

Dua desainer asal Dramaga Bogor, Laras Andriani, berhasil meraih Avant-Garde Award di Australian Wearable Art Festival 2026. Lewat karyanya Silent Luminous Teman Pro 2, yang bikin karyanya makin menarik adalah busana yang dibuat ini diolah memanfaatkan serat daun nanas dari limbah pertanian yang dibuat jadi benang, terus dirajut menjadi bagian dari busananya. Material ini juga dipadukan dengan kain jacquard daur ulang dan berbagai sisa produksi lainnya. Dan untuk menyelesaikan Silent Luminous, Laras menghabiskan sekitar 1.700 jam atau 7 bulan lewat berbagai eksperimen dan juga revisi. Dan sekarang hasil kerja kerasnya membuahkan hasil yang memuaskan Teman Pro 2 ya. Karya dia yang berangkat dari Bogor berhasil tampil dan mendapat penghargaan.

Harus apa sih? Supaya bau di mulut kamu bisa hilang. Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak email gigi kamu.

Udah tahu belum? Kini ada penyakit baru yang menjangkit anak muda, yaitu sleep testing. Ini adalah bagian dari kategori perilaku yang disebut parasomnia. Tindakan ini bisa meliputi hal-hal seperti berjalan, berbicara, atau mengirim pesan saat tidur. Ada yang pernah seperti ini?

kedua, selain diperingati sebagai Hari Pramuka di tanggal 14 Agustus ini, ada peringatan lainnya. Kali ini yang diperingati sama masyarakat seluruh dunia adalah Hari Kaligrafi Sedunia atau World Calligraphy Day di berbagai negara ya. Peringatan ini mengangkat soal keindahan, sejarah, serta nilai seni tulisan tangan di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Lalu, Pakistan ternyata memperingati hari kemerdekaannya di 14 Agustus, berdekatan ya dengan Indonesia. Jadi 14 Agustus ini di Pakistan adalah tonggak berdirinya negara ini setelah berakhirnya kekuasaan Inggris. Pakistan resmi merdeka pada 14 Agustus 1947, sehari sebelum India memperingati kemerdekaannya dari kekuasaan kolonial Inggris. Dan peristiwa ini jadi bagian penting sejarah politik Asia Selatan setelah berakhirnya kekuasaan kolonial Inggris di kawasan Asia gitu ya. Dan Muhammad Ali Jinnah kemudian dikenang sebagai salah satu tokoh utama dalam proses pembentukan negara Pakistan yang berdaulat. Lalu pada tanggal 14 Agustus juga berkaitan dengan berakhirnya Perang Dunia II di kawasan Asia Pasifik di tahun 1945, di mana Jepang menyatakan menerima penyerahan tanpa syarat kepada Sekutu pada 14 Agustus 1945 setelah mengalami tekanan besar. Keputusan ini diambil setelah pengeboman atom di Hiroshima dan Nagasaki beberapa hari sebelumnya gitu ya. Kaisar Hirohito kemudian mengumumkan penyerahan melalui siaran radio kepada masyarakat Jepang pada 15 Agustus

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

dan juga merevitalisasi 895 jembatan yang tersebar di 30 wilayah Polda. Dari jumlah ini, 874 jembatannya sudah rampung dengan total panjang mencapai 19,2 km ya. Jadi infrastruktur ini tuh menghubungkan sekitar seribuan desa dan memberi manfaat untuk sekitar 2 juta masyarakat, mulai dari pelajar, petani, pedagang, pekerja, pelaku UMKM hingga masyarakat umum. Sementara itu masih 17 jembatan yang dalam tahap pembangunan saat ini dan 4 lainnya memasuki tahap perencanaan gitu ya. Pembangunan jembatan secara swadaya ini jadi bagian dari upaya menghadirkan akses dan juga konektivitas yang lebih baik lagi untuk masyarakat di berbagai daerah. Dan ini tetap jadi tantangan untuk pemerintah yang memperhatikan dan mendata kembali wilayah 3T yang memang membutuhkan pembangunan jembatan atau revitalisasi jalan yang tidak layak dilewati.

terpisah dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya kembali mengharumkan nama Indonesia nih. Mereka dapat juara 3 dunia Kansa 2026. Ini adalah kompetisi teknologi ruang angkasa loh teman Pro 2, diikuti juga 40 tim dari berbagai negara. Nah, ini adalah ajang yang digelar sama American Astronautical Society yang kerjasama sama NASA. Ini mendapat apresiasi dari Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Indroyono Susilo. Dia menilai semangat invensi dan inovasi generasi muda Indonesia tuh perlu terus dijaga, dikembangkan, dan ditularkan kepada generasi berikutnya lagi. Gitu. Ini sebuah prestasi ya teman Pro 2 yang juga melanjutkan konsistensinya Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Mereka memang sudah mencatatkan beberapa prestasi sebelumnya. Sebelumnya mereka sempat meraih juara 3 dunia di tahun 2022, meningkat lagi jadi juara 2 dunia di tahun 2023 di Blacksburg, Virginia. Sebuah konsistensi ini jadi bukti kalau inovasi dan kompetensi mahasiswa Indonesia tuh mampu bersaing di level global, ya nggak sih teman Pro 2? Karena mereka di sana bersaing juga sama peserta dari India, dari Turki, Meksiko, Polandia, hingga Argentina.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?

teman-teman Pro 2. Sesaat lagi kita akan segera menjelang azan maghrib untuk wilayah Kota Bogor dan sekitarnya, yaitu tepat pada pukul 18:02 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana ya, karena sore ceria masih akan terus nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti, teman Pro 2. Dan aku juga sudah siapin lagu-lagu religi untuk nemenin kamu

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi hamba lainnya. Hadis Riwayat Tabrani.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Udah tahu belum? Baharudin Yusuf Habibie atau dikenal dengan nama Habibie merupakan satu-satunya presiden Indonesia yang terlahir dari luar Pulau Jawa, tepatnya di Parepare, Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya siapapun punya kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin negeri.

Polda Metro Jaya udah resmi nih menetapkan ada 4 tersangka dalam kasus video viral tantangan menghafal ayat Al-Quran dan berhadiah minuman keras ya di Festival Musik The Sounds Project Ancol, Jakarta Utara. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik mengumpulkan alat bukti dan juga memeriksa sejumlah pihak yang diduga terlibat. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Imam Imanuddin menyebut kalau keempat tersangka berinisial RES, AK, I, dan M, mereka diduga memiliki peran dalam penyelenggaraan maupun pelaksanaan challenge yang memicu dugaan penistaan agama. Dari empat tersangka tersebut, RES yang berperan sebagai pembawa acara serta AK yang diduga memberikan challenge kepada pengunjung telah diamankan dan menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Sementara itu, I dan M masih menjalani proses penyidikan untuk pendalaman peran masing-masing dalam perkara ini, teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: baik kamu teman pro 2 menjelang jam 7 malam. Saatnya aku harus pamit undur dari sore ceria edisi kali ini ya. Thank you so much teman pro 2 buat kamu yang udah stay tune terus di pro 2 FM Bogor. Dan abis ini bakalan ada jaga malam, tapi kita bakalan gabung dulu ke pro 2 Jakarta ya, untuk mendengarkan MLC Music Live Chat yang juga disiarkan di pro 2 Network seluruh Indonesia. Bye.
1: Kamu baru saja mendengarkan Sore Ceria di Pro 2 FM RRI Bogor.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit, untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.

0: Indonesia. Ini dia Music Lancer.
1: Halo, selamat malam Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa lo harus kayak gini?
2: Kayak Abang None. Kayak Abang None. Assalamualaikum. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua.
1: Yoi, ada kita berdua tentunya namanya lo di malam hari ini ya. Ada Edit dan juga Elan.
2: Yoi, sampai 1 jam ke depan teman berdua, kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia.
1: Betul, karena 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya di Music Live Chat seperti biasa. Dan malam hari ini kita udah menghadirkan seorang musisi yang baru aja ngerilis single terbaru.
2: Nah, kira-kira siapa tuh Dit yang bakal kita ajak ngobrol malam hari ini kan?
1: Siapa ya?
2: Nah, penasaran gak sih?
1: Penasaran banget.
2: Jangan terlalu begitu. Nanti kelihatan bohong.
1: Oh iya, sorry.
2: Nanti kelihatan bohong.
1: Sorry.
2: Kita akan ngobrol sama salah satu Martin di Indonesia. Oh iya, kan ada banyak Martin.
1: Bener. Ini adalah apalagi bridgingnya ya. Pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol sama seorang musisi, seorang pria ya. Yang baru aja ngerilis single yang ini apa ya? Temanya mungkin persahabatan.
2: Bagai kepompong.
1: Salah. Tapi tapi ini ada romansa-romansa.
2: Waduh, ya. Udah sahabat romansa. Waduh, nah. sulit nih.
1: Ini adalah sesuatu yang mungkin sering terjadi di generasi sekarang.
2: Betul ya. Banget. Yang tiba-tiba dekat, tiba-tiba nanya kita ini apa. Wah, itu tuh yang susah tuh.
1: Sebenarnya kamu suka gak sih?
2: Iya. Kayaknya kamu agak too much ya.
1: Aku ngelihat kamu kok kayak beda ya.
2: Iya. Nanti kita akan tanya seputar mungkin yang pernah mengalami hal itu ya.
1: Yes.
2: Mungkin nanti boleh ditanyain langsung ke WhatsApp di RRI Jakarta di 0811 800 105. Atau kemana Dit?
1: Atau bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
2: Martin Wiguna.
1: Yes, buat kamu pokoknya harus stay tune terus yeah. Harus terus-terusan juga. Buat kamu yang pengen nanya juga boleh banget ya, langsung drop aja ke tempat tadi yang udah kita sebut ya.
2: Yes, bener banget. Dan kita akan masih menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya yes. Teman berdua. Jadi jangan geser radio kamu, karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yo, ya, teman berdua masih barengan sama Ellen dan Edith di malam hari ini ya.
0: Yes.
1: Dan sesuai janji kita tadi, kita nggak mungkin cuma berdua aja.
0: Betul.
1: Karena ini hari Jumat, iya kan dia spesial.
0: Urusannya apa?
1: Kalau hari Jumat, waktunya laki-laki ngumpul. Karena orang Jumatan kan.
0: Iya bener.
1: Siangnya. Nah malamnya kita bakal ngobrol-ngobrol sama satu orang musisi yang baru aja ngerilis single terbarunya.
0: Nah ini dia. Yes, malam hari ini kita udah bersama dengan Martin Wiguna. Halo. Halo, selamat malam abang.
2: Halo malam.
1: Wis.
0: Edi. Gokil. Gimana kabar, sehat ya?
2: Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah.
1: Gimana? Luar biasa. Tadi macet bang?
2: Tinggal ngelangkah.
1: Oh iya beneran.
2: Dan dekat kantor gue.
0: Oh bener. Gak jauh, gak jauh.
1: Iya. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Bang Martin nih, teman berdua. Tentang single-single terbarunya ya.
0: Bener.
1: Tapi selain lagi sibuk promo, lagi sibuk apa lagi nih bang?
2: Ngantor sih.
1: Ngantor ya? Lu di bidang apa bang?
2: Musik juga.
0: Oh musik juga. Oke, berarti gak juga jauh-jauh dari industri musik berarti ya?
1: Emang dasarnya lu adalah ini kali ya, emang orang yang suka musik kali ya dari dulu ya?
2: Iya, dari gua TK tuh gua udah nyanyi sama itu, Bu Kasur kalau lu tahu dulu.
1: Oh, serius? Ya. Serius? Oh iya?
2: Serius.
1: Wow. Jadi dulu ada TK mini Pak Kasur, lu sama Bu Kasur ya berarti?
2: Iya.
1: Oh, gokil. Itu angkatan yang, oh jadul banget tuh berarti.
2: Ketahuan umur gua dong.
1: Salah. Itu Bu Kasur terus Papa Tebop ya kalau nggak salah ya? Satu angkatan kan? Oh gokil.
0: Wow.
1: Gokil.
0: Dulu nyanyi apa sama Bu Kasur?
1: Ingat nggak?
2: Seorang Kapiten.
1: Serius?
2: Serius?
1: Oh gila.
2: Gue bikin ala gue.
0: Oke.
2: Belum lagu sendiri enggak, lagu orang cuman... di acara dia dan ada dianya barengan gitu.
0: Oke. Berarti duet waktu itu ya.
1: Itu umur berapa waktu itu? Kecil banget berarti.
2: TK gue.
0: Wow.
1: Tahun 80.
0: Jangan terlalu
2: 45.
0: Jangan terlalu diperjelas.
1: Siapa tahu. Gue penasaran gue.
0: Iya. Tapi berarti emang dari kecil udah suka banget sama musik ya berarti ya.
2: Iya.
0: Apa maksudnya siapa sih yang ngenalin nyemplungin ke musik itu siapa sebenarnya?
2: Gak ada sih. Gue baru tahu malah pas gue SMA, om gue ternyata musisi. Pas gue lihat foto-foto lamanya, om gue ternyata reguleran gitu kayak di zaman dulu kayak ada pub gitu-gitu. Om gue tuh main jazz gitu kan. Gue baru tahu. Tapi kalau dari nyokap enggak, bokap juga enggak. Gue emang seneng aja gitu kan dari TK tuh SD. Pas SD gue mulai belajar gitar kelas 6 SD gitu kan. Nah pas SMP mulai tuh senang band-band kayak Rancid gitu-gitu. Nah kayak gitu. Pas SMA mulai main Britpop. Band-band British Pop kayak Morrissey gitu. Kayak gitu.
1: Oke. Jadi emang influence lu dari situ ya, dari Britpop ya.
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Dan dari keluarga juga tadi kata lo ya, Pak.
2: Keluarga. Ya, om gue ada dua om gue itu emang musisi.
0: Emang musisi ya.
1: Jazz ya. Lebih spesifik
2: yang,
1: jazz.
2: Iya, yang satu jazz, yang satu rock.
1: Karena di zaman itu ya aliran musik yang umum cuma dua itu ya, antara jazz sama rock ya.
0: Bener.
1: Oh belum ada, belum familiar waktu itu ya.
0: Bener. Yeah. Band-band tuh masih kencang-kencangnya ya.
1: Iya. Band tuh formatnya dulu ya nggak kayak sekarang lah ya, nggak ada band pop dulu ya.
0: Iya.
1: Bener.
2: Solois lah ya.
0: Solois bener. Alright.
1: Dan sekarang lu udah merilis satu lagu baru nih bang ya.
2: Iya. Yeah.
1: Berjudul Gila Karena Cinta.
0: Ide.
1: Ini lagu yang lo tulis sendiri bang atau gimana nih?
2: Cerita teman gue.
0: Oke.
2: Gue tulis sendiri ya. Semuanya gue dari mulai lirik dan musik gue dibantu isinya sama teman-teman. Cuman ide awalnya di gue.
0: Oke. Baik. Kayak yang memperkasai ya kita yang nulis adalah Bang Martin nih.
1: Bang Martin.
0: Tapi berarti ini jadi rilisan keberapa nih bang?
2: Ini keempat.
0: Keempat ya? Nah,
2: Oke. Keempat. Yang pertama itu gue tahun 2002. Pertama kedua tuh gue cuma gue keluarinnya Spotify. Gue gak promoin gue gak apa. Karena kan tanpa label nih. Pas ketiga gue nyoba lagi. Terus ternyata di radio kita kirim ke radio ternyata diputar.
0: Oke.
2: Dan bikin video lirik ternyata viewsnya lumayan sampai 100 ribuan.
1: Oke.
2: Gitu dan kita lanjutin lagi sampai yang sekarang.
0: Sekarang
2: juga alhamdulillah nih yang baru ini di YouTube per hari ini kalau nggak salah 200 ribuan nih.
1: Wih. Oke.
0: Asik

0: Benar.
1: Jadi akhirnya di yang keempat lu merasa kayak ah, perlu lagi nih untuk yeah, dipromoin nih.
0: Oke. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya yes, sama Bang Martin ngebahas betul, soal gila karena cinta nih. Ah. Nanti kita bakal tanya ya kira-kira ini kenapa nih gilanya kok bisa karena cinta nih?
1: Betul banget.
0: Nah, pokoknya nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman bro dua yang mau bertanya-tanya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yoi.
0: Atau bisa langsung WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta tentunya. Oke. Kalau kita jangan kemana-mana teman bro dua, kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC.
1: Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bareng sama Elan Edit dan juga Bang Martin Wiguna. Nah, jadi Bang Martin Wiguna present ya namanya.
0: Gak ada. Presentnya gak usah dibaca.
1: Sorry.
0: Martin Wiguna hadirkan kisah
1: itu. Itu namanya kepanjangan. Jadi Bang Martin Wiguna ini baru merilis single yang berjudul Gila Karena Cinta.
0: Nah,
1: Crazy Because Love.
0: Gue
1: translate aja. Maksudnya biar keren aja gitu kayak Crazy Because Love.
0: Aduh.
1: Kenapa Bang? Ini cerita lagunya tuh kenapa sih? Kalau boleh tahu dari lagu Gila Karena Cinta ini?
2: Ya, jadi ini lagu beneran pengalaman temen gue yang sekarang belum bisa move on nih.
1: Oh gitu.
2: Okay. Jadi dia itu bersahabat sama cewek. Ini temen gue cowok, bersahabat sama cewek.
1: Mm-hmm.
2: Dan dari SMA dia sahabatan dari kelas 1.
1: Oke.
2: Okay. Nah, pas dia ngerasa mulai punya rasa suka, dia gak pernah berani untuk ngungkapin ke nih cewek, sahabatnya.
1: Mm-hmm.
2: Akhirnya pas kelas 3 SMA lulus, nih cewek dapat beasiswa ke luar negeri.
1: Oh.
2: Oke. Okay. Terus si cowoknya juga dipancing sama ceweknya kan, gue mau ke luar negeri, bla bla bla bla.
1: Uh-huh.
2: Akhirnya tuh cowok juga gak berani juga untuk ngungkapin dan nahan.
1: Oke.
2: Okay. Angkatlah nih cewek.
1: Oke. Okay.
2: Ini gue spoiler dari video klip gue nih kayak gini nih, alurnya.
1: Oke. Paham.
2: Pas balik dia dari luar negeri, si cowok kan cerita nih sama kita-kita nih, teman tongkrongan kan. Gue bilang udah tembak gitu.
1: Oke. Okay.
2: Akhirnya beranilah dia nembak tuh cewek pas balik. Tapi tuh cewek udah pakai cincin.
1: Iya. Yeah.
2: Dan tuh cewek parahnya lagi nih. Yeah. Tuh cewek bilang, aku sebenarnya udah nungguin kamu dari
1: dulu. Itu
0: berat sih.
1: Itu
0: berat sih.
1: Kacau. Itu nyesek banget.
0: Itu nyesek banget, bro.
1: Jadi setelah menunggu bertahun-tahun, ternyata ceweknya balik udah pakai cincin.
2: Udah pakai cincin. Dia pikir cowoknya itu nggak suka.
1: Iya.
2: Yeah. Okay, kan. Nah,
1: ya udah gue move on.
2: Iya kan. Tuh cewek move on.
1: Mm-hmm.
2: Dan nih cowok nyeselnya sampai sekarang. Akhirnya gue izin kan bikinin lagu karena inspirasi banget menurut gue. Kenapa inspirasinya? Menurut gue lo nyesel itu karena lo udah gak jujur sama perasaan lo.
1: Iya, mendem.
2: Mendem. Soalnya gini, banyak yang bilang kan kalau lo suka sama sahabat, lo bakal kehilangan sahabat lo.
1: Padahal
2: menurut gue ya, kalau dari lagu itu, lo yang lagi dalam friendzone nih teman-teman, baiknya sih lo jujur. Kenapa? Lo gak punya mesin waktu Doraemon buat balik kan?
0: Iya,
2: ya kan? Betul. Lo jujur, at least dia tahu dulu. Seenggaknya kalau misalnya suatu saat dia baru suka sama lo, dia udah tahu lo suka sama dia.
0: Oh.
1: Ini percintaan yang complicated tuh sebenarnya.
0: Complicated.
1: Lo bayangin ya, misalnya lo suka sama cewek gitu, ceweknya balik udah pakai cincin ini batu, apa cincin?
0: Salah.
1: Bacan doko. Kau pakai cincin.
0: Ya kan, bukan cincin itu maksudnya.
1: Dikasih SBY.
0: Pakai ini cincin Thanos.
1: Banyak. Oh gitu, jadi emang sebenarnya ini adalah kisah yang apa ya, bisa dibilang sebenarnya ini general ya, nggak cuma 1-2 orang yang sebenarnya ngalamin hal ini nggak sih Bang?
2: Benar-benar. Iya, di sekitar kita, di circle kita ya, pasti banyak banget. Tapi uniknya di peristiwa ini kan friendzone.
1: Benar.
2: Orang paling anti, tapi menurut gue sahabat nggak bakal hancur sih, gara-gara lo bilang lo suka, kan suka itu apa, tulus ya, natural.
1: Benar-benar.
2: Lo harus ungkapin gitu.
0: Iya.
2: Itu sih.
0: Bener sih, tapi mungkin kayak banyak orang juga yang akhirnya takut juga sih buat mengutarakan, mungkin karena takut merusak hubungan itu.
2: Betul.
0: Gitu kan, karena mungkin yang diterima adalah mix sinyal aja gitu loh. Ini sebenarnya kayak baik sama temen atau baik gitu, sebagai apa nih gitu
2: kayak
0: kan.
2: Kata anak Gen Z ya, cowok bingung, cewek bingung.
0: Itu dia.
1: Lagi zaman tuh manusia-manusia
0: sedang
1: bingung.
0: Sedang marak terjadi.
1: Bener. Tapi kalau misalkan dari POV, ini kan lu dari POV temen cowok lu ya Bang ya? Dia punya beribu alasan kan pasti untuk gak mengungkapkan kayak, aduh gue gak enak nih, gue belum nunggu, gue masih nunggu waktu yang tepat gitu-gitu. Gimana kalau orang-orang ternyata pakai alasan yang sama Bang tentang perasaan mereka?
2: Mayoritas. Mayoritas yang gue tahu ya, gak cuma teman gue ya. Ya gue contoh kayak punya live TikTok, rata-rata pas gue cerita friendzone, itu rata-rata mereka takut kehilangan sahabatnya. Ya kalau versi gue ya, kalau gue kasih solusi ke mereka gitu ya, kalau mau sharing, gue bilang ya tetap harus jujur. Seenggaknya gini, apapun yang lo lakuin pasti ada ada akibatnya kan, ada resikonya kan.
1: Betul.
2: Nah kalau lo siap ngungkapin, berarti lo udah siap resikonya dong. Dibanding lo pendem jadi jerawat, jadi
1: pecah gitu kan. Iya benar-benar.
0: Iya sih.
1: Oh iya bener sih. Gue kebayang sih gimana bingungnya.
0: Benar. Oke, tapi setelah Bang Martin nulis lagu ini gitu kan. Sebenarnya apa sih yang pingin Bang Martin sampein, atau mungkin kayak ketika orang denger lagu ini nih, apa yang bisa diambil gitu?
2: lo buru-buru nembak.
0: Oke.
2: Okay. Gue simpelnya gitu. Lo buru-buru nembak kalau lo ngerasain suka sama seseorang. Hmm. Siapapun itu, maksudnya sahabat lo, kayak lo apa, asal jangan istri orang atau.
0: Nah, itu dia. Benar.
2: Tapi intinya gini, lo harus jujur. Hmm. Kalau misalnya dia, misalnya sahabat lo punya pacar gitu ya. Hmm. Ya lo tunggu dia putus lah, baru lo nyatain. Oh. Gitu. Intinya lo harus jujur sama perasaan lo sih.
0: Iya, iya, iya. Gitu. Intinya itu ya, harus jujur.
1: Kalau jujur tapi nanti gimana bang? Kayak gue nanti-nanti dulu deh gitu. Jadi kayak...
2: Momen ya?
1: Iya, nunggu momen.
2: Gak apa-apa. Ya, tadi yang kayak gue bilang, tiba-tiba dia punya pacar kan?
1: Iya.
2: Ya lo gak mungkin dong. Gak mungkin. Nikung kan?
1: Waktunya gak bagus.
2: Iya, waktunya gak bagus. Nah, lo nunggu momennya. Kalau dia gak putus-putus, nasib.
0: Nah, itu. Bener. Itu. Berarti jagain jodoh orang.
1: Tapi ada argumen yang kadang bilang kayak, gue gak apa-apa, gue akan bilang, tapi ya gue akan nunggu waktunya gitu. Mm-hmm. Jadi kayak meskipun dia bakal menyambut perasaan gue atau enggak, yang penting gue udah ngutarain aja.
2: Lega.
1: Lega.
2: Lega. Serius lega. Banyak yang, ya itu, yang di live gue itu banyak bilang, Mas Martin, gue pas udah nyatain gue nembak, ternyata gue lega. Walaupun gue ditolak, tapi gue lega.
1: Oh.
2: Yang mereka alamin ya, banyak gitu, mayoritas kayak gitu. Benar udah plong gitu. Gitu, dan dia masih berteman. Nah makanya harus, ibaratnya kan lo resikonya apa, lo takut hilang, tapi lo harus nerima dong.
1: Benar-benar, gue ngerti. Iya, ya, perasaan suka kan anugerah ya, dari Tuhan. Jadi lo gak bisa pilih-pilih, kayak gue gak boleh suka nih sama dia, ya gak boleh.
0: Iya lagi. Maksudnya kita gak bisa ngontrol juga kan, kita udah bener suka sama seseorang kan.
1: Benar-benar. Setuju gue bang, sama lo bang. Bagus, gue sepakat.
2: Abis ini lo cerita ya di live gue ya.
1: Iya. Kasih tau akun lo, nanti gue absen ya bang ya.
0: Mampir.
1: Absen Bang Martin gitu. Nanti gue absen malam-malam gitu. Jam 10 kan biasanya kan?
0: Boleh. Alright, kita abis ini bakal dengerin dulu ya. Lagunya Gila Karena Cinta nih teman Pro 2. Jadi buat kamu abis ini mungkin kita bakal sapa-sapa. Mungkin buat kamu yang udah merapat atau mungkin mau bertanya tentang cinta gitu kan.
1: Betul.
0: Boleh. Betul. Ya. Boleh di malam hari ini. Oke, jadi langsung aja ini dia Mardi Wiguna dengan Gila Karena Cinta. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, iya, masih barengan sama Elan, Edit, dan juga Bang Martin.
0: Yo, iya. Baru aja kita dengerin ya, Gila Karena Cinta.
1: Aduh, ini ceritanya sih pahit ya, bisa dibilang sih. Ini salah satu cerita pahit sebenarnya.
0: Bener.
1: Tapi gue yakin di seluruh Indonesia pasti banyak yang pernah merasakan hal ini.
0: Pasti.
1: Karena
0: pasti.
1: Karena kadang mereka juga ngerasa banyak faktor lah ya. Ada yang mungkin rupiah pacar, ada yang mungkin karena takut kehilangan sahabat.
0: Bener.
1: Ada yang mungkin udah pisah sekolah gitu kan. Tapi gue yakin orang pernah mengalami hal ini sih.
0: Betul. Tapi anyway, ngomongin soal lagunya. Dari genjrengan pertama aja udah band banget nih.
1: Bener. Jreng gitu.
0: Itu udah kayak wah, ini band-band 2000-an berarti.
1: Bener.
0: Tapi emang influence-nya kesana berarti Bang, ketika bikin lagu ini.
2: Iya. Gue gak bisa ngilangin emang influence gue tentang band-bandan 2000-an gitu. Tetap sih gue nyiptain lagu kayak gimana sampai sekarang pun masih tetap. Mungkin hanya packagingnya aja yang gue rubah, lebih aransemennya lebih modern.
0: Bener.
2: Mixing masteringnya kan, makanya di sini gue kerja sama Dimas Pradita biar lebih juga kelihatan lebih modern dan lain-lain. Gitu.
0: Oke. Bener.
1: Tapi dari segi produksi lagu ini sebenarnya setelah jadi nih Bang, dan lu kasih ke teman lu, itu dia kaget gak waktu pertama kali denger ini?
2: Shock
1: deh.
2: Iya, shock. Diem. Bener-bener langsung skip dia.
0: Serius?
2: Iya, kaget lah. Maksudnya kan kok bisa gitu kan. Berdasarkan cerita dia, dan itu benar kan. Gitu. Bener-bener hati dia tuh yang di depannya kan, liriknya tuh, jika kamu mencintaiku tinggalkan dirinya. Itu bukan yang dia ucapin, itu kan kata hatinya itu ya.
0: Pengen
2: kondisi yang diunjukin cincin itu. Ya lo kalau benar cinta sama gue tinggalin dong. Tapi kan gak mungkin.
1: Itu perasaan egois ya kalau bisa dibilang ya.
2: Makanya dijelasin lagi di pre-chorusnya, bukannya ku tak ingin gitu, melakukan dirimu seperti itu. Dia sebenarnya gak mau ngelakuin seperti itu, tapi gue nya telat gitu.
0: Iya sih, bener sih.
1: Kasian ya. Ya semoga teman lu bisa menemukan ini ya.
2: Amin.
1: Jodohnya lah ya.
0: Amin. Jodohnya.
1: Maunya ku diri. Dewasa. Alright. Kita mau bacain yang ada di WhatsApp nih.
0: Bener, ada yang udah merapat ya. Ada Hawa nih.
1: Hawa tercipta.
0: Gak usah semua dinyanyiin.
1: Sorry.
0: Tadi baru aja dengerin lagunya Bang Martin. Yo, bagus dan kayaknya relate ke diriku. Waduh. Tapi emang sih Bang, kalau kita nahan perasaan kita terus, itu juga bakal ngelukain diri kita sendiri katanya. Benar-benar. Dan
1: kata dia apa gitu? Bang,
0: oke Bang, itu aja, makasih. Oh iya benar. Semangat Bang Bang Martin untuk bikin lagunya. Dan kalau mau collab nih Bang,
1: sama siapa
0: nih katanya?
1: Ada pikiran Bang?
0: Ada pikiran, collab. Ada bayangan enggak kira-kira kalau mau collab sama siapa Bang?
2: Kalau Indonesia, gue pengen collab yang pertama sama Pure Saturday.
1: Oke.
2: Gue pengen collab sama Pure Saturday. Yang kedua, gue lagi seneng ini, Perunggu sama Four Events.
1: Wah! Oke.
2: Keren sih menurut gue, keren.
0: Keren. Tapi berarti lu juga dengerin, maksudnya lagu-lagu band-band sekarang juga ngikutin ya berarti?
2: Dengerin. Kayak Perunggu kan sebenarnya kalau menurut gue ya, versi gue, itu kayak 2000-an, band-band 2000-an.
1: Ya.
2: Cuman packagingnya lebih modern lagi kan.
1: Iya,
2: keren menurut gue sesuatu. Kayak Four Events juga keren kan?
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya ada pengulangan, cuma bukan plek pelakan kayak di 2000-an ya.
2: Iya, musik. Bener. Sekarang tuh musik kita bikin lebih simpel lah ya.
1: Iya.
2: Kayak ibaratnya hook-nya lah.
1: Iya. Kayak ya udah lebih nge-floor aja ya.
0: Benar. Benar. Alright.
1: Ya, thank you ya Hawa ya udah. Yeah, Hawa, ya. Udah you, bertanya ya.
0: Benar. Oke. Okay. Tapi kalau Bang Martin sendiri gitu kan, kalau misal ciptain lagu ini mungkin lebih khusus ke lagu ini, Gila Karena Cinta. Itu dari notasi dulu kah, atau dari lirik dulu kah, atau gimana tuh proses produksinya?
2: Iya, gue dari nada dulu. Terus lirik kan udah jelaskan dapetnya gitu.
1: Cerita ya.
2: Biasa gue main gitar atau piano gitu kan. Nah, abis itu baru biasa gue record di handphone. Pas ngikut di handphone, gue bawa ke studio nantinya. Kita ngejam bareng nih teman-teman kan, ngejam bareng gitu. Setelah itu baru mulai kita bikin demo sebelum rekaman benar gitu ya. Kita bikin demo kan di, kita pakai DAW sekarang kan udah canggih lah ya. Kita bikin aransemen ininya ya kan, fondasinya apa baru, yang kurang apa kita preview lagi, baru kita rekam lagi.
1: Oke. Kalau dari produksian lagu ini sebenarnya ada kesulitan yang Bang Martin alamin nggak?
2: Kesulitannya, gue kalau kesulitan masalah durasi lagu, jujur.
1: Kenapa?
2: Kalau banyak 92 ribuan kan kita panjang-panjang kan?
1: Iya, yeah, 4-5 menit masih oke lah.
2: Sementara sekarang kan 3 menit.
1: Rata-rata.
2: Gitu, intro itu sekarang pendek-pendek.
1: Iya, yeah, benar.
2: Sementara gue orang yang seneng intro. Yeah, sama di tengah ada interlude.
1: Iya, solo gitar kalau bisa. Iya,
2: iya, iya. Nah, sekarang gimana kita ngusahain supaya benar-benar kita packagingnya lebih simple.
1: Hmm. Gitu, oh, kan? Gitu. Di lagu ini gak ada bang ya interlude ya?
2: Ada. Tetap ada. Akhirnya gue paksa. Oh.
1: Ya udah.
0: Ada ego-egonya
1: tetap masuk. Ada idealismenya tetap ada. Ya?
2: Tetap ada. Cuman mungkin melodinya, melodi gitarnya mungkin ngikutin si nada ininya apa? Chorus refrennya.
1: Oh.
2: Gitu. Lebih simpel aja.
0: Lebih simpel aja. Benar.
1: Okay, iya sih. Oke. Jadi tetap apa ya? Masih ngambil instrumen-instrumen 2000-an formulanya ya dengan gitu. Masih ada interlude. Ini sih menurut gue penting ya karena enggak semua orang sekarang terutama gitaris ya kadang nggak bisa solo gitar ya zaman sekarang nggak beda kayak dulu ya.
2: Iya kalau yang penting tuh buat di live di panggung jadi gue bisa minum dulu kalau
0: itu nafas dulu nafas
1: sama kalau intro vokalis bisa ngomong dulu kan ya gitu caranya memang gitu caranya gitu.
0: Oke deh nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya ya bareng sama Bang Martin dan katanya bakal ada live session lah ya habis ini ya.
2: Boleh
0: ya. Oke, okay, let's go. Kita dengerin versi live sessionnya nanti ya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi buat kamu pastiin buat kamu tetap dengerin terus MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih barengan sama Bang Martin Wiguna.
0: Yay. Alright. Berarti kalau teman bro 2 pengen dengerin lagu-lagunya Bang Martin, yang terutama mungkin Gila Karena Cinta nih, mungkin relate gitu kan, bisa kemana nih berarti Bang?
2: Di All DSP udah ada di Spotify, atau lo mau lihat video klipnya silakan di YouTube channel gue Martin Wiguna, Spotify juga Martin Wiguna, Gila Karena Cinta. Atau mau ke TikTok atau IG gue martin.wiguna.
1: Oke. Ya, karena lo akan nge-live ya malam ini ya.
2: Gue mau live bener malam ini. Dokter Cinta.
1: Dokter Cinta.
2: Yang mau curhat silakan.
1: Kenapa enggak ini Bang? TikTok lu kenapa enggak Dr. Martin gitu? Terlalu sepatu ya jadi.
2: Kena gue sepatu.
1: Iya, terlalu sepatu ya.
2: Terlalu genders mau gua.
1: Iya. Jadi akhirnya Dokter Cinta gitu ya. Dokcin ya. Dokcin ya.
2: Bukan mocin ya.
1: Tapi kalau rencana ada MV Bang atau
0: MV udah ada ya?
1: MV udah ada Bang.
2: MV udah. Itu yang sesuai sama kisahnya tadi.
1: Oh iya. Yeah. Ada video lirik ada juga Bang.
2: Enggak, gue langsung MV.
1: Langsung MV
2: kemarin
1: ya?
2: Langsung MV. Karena gue emang kemarin pengen banget langsung nuangin ke visual yang cerita friendzone ini. Biar orang langsung nyantel gitu maksudnya.
0: Iya, benar sih.
1: Nah, sekarang apa yang pengen lo katakan ke teman pro 2 seluruh Indonesia nih Bang, yang mungkin pernah relate sama lagu ini?
2: Oke, teman pro 2, kalau lo benar-benar sekarang lagi dalam situasi friendzone atau lo pernah atau sudah, menurut gue lo segera nyatain rasa apa perasaan lo segera ngerasain apa ungkapin perasaan lo ke orang yang lo suka, karena tetap gue bilang ulang lagi lo bakal nyesel kalau misalnya lo nggak ngungkapin. Itu sih, lo dengerin lagu ini lo bakal jadi nembak.
0: Jangan sampai kita menyesal gitu. Ruin your friendship bro.
1: Asik. Tapi kalau ngomong-ngomong nembak sekarang tuh gimana sih? Pasti kan beda gak sih kayak
0: nembak juga ya?
2: Cewek bisa duluan kalau sekarang.
1: Bisa. Oh gitu.
2: Itu di live TikTok gue pokoknya gitu. Dibilang ya si cewek banyak yang berani akhirnya ngungkapin duluan. Karena kan banyak juga cowok yang agak-agak jahil.
1: Bener.
2: Gitu kan. Akhirnya bener. Tadi balik lagi ke tagline tadi. Cowok bingung, cewek bingung.
1: Nah itu. Bener. Jadi buat cewek-cewek nih yang lu punya rasa kayak gue suka sama orang ini tapi kayaknya orang ini gak mau ngomong duluan, mendingan lu yang ngomong duluan.
2: Bisa. Jujur ya.
1: Jujur aja.
0: Bisa. Kan bisa cuman ngungkapin aja.
1: Bener.
0: Gak nembak kan.
1: Bener.
0: Iya kan.
2: Nyindir-nyindir.
1: Nyindir-nyindir ya bener.
0: Tipis-tipis lah.
1: Emansipasi bro. Emansipasi sekarang. Karena era Kartini tidak memperjuangkan hak-hak wanita cuma buat biar lu nanya siapa yang nembak duluan.
0: Aduh. Gitu.
1: Dalam. Tolong di klip ya, tolong di klip ya bagian itu ya. Bagian itu tolong di klip ya. Oke, kalau gitu abis ini kita bakal dengerin langsung edit
0: yes.
1: Dari Bang Martin Wiguna dengan lagunya yaitu Gila Karena Cinta.
0: Alright, terima kasih buat Bang Martin.
1: Yes, thank you banget.
2: Selalu. Thank you.
0: Sukses buat single-singlenya.
1: Amin. Yoi, main-main lagi nanti kesini Bang ya.
2: Pastinya.
0: Nextnya bakal ada single lagi atau akan langsung album nih?
2: September gue masih single ini.
0: Oke.
1: Okay.
0: Akan single lagi nanti.
1: Single dulu nanti ya.
2: Single lagi ya.
1: Oke.
2: Lebih galau lagi lah nih.
0: Hei, sedap.
1: Boleh.
0: Oke, nanti tunggu aja ya single terbarunya di bulan September nanti ya.
1: Yes, benar banget teman Pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit dan juga
2: Martin Wiguna.
0: Oh, yeah. Alright, dan langsung aja ini dia
1: Gila Karena Cinta.

Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di malam hari ini bersama saya Arda, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Kita masuk ke informasi pertama, Elliot Anderson yang senang bermain bersama skuad Manchester City asuhan Enzo Maresca, gelandang Inggris ini berlatih bersama rekan-rekan barunya. Melansir dari laman Associated Press, Anderson menjalani latihan kedua bersama City Kamis 13 Agustus waktu setempat. Kegembiraannya terlihat saat berlatih di depan supporter Stadion Joye. Anderson mengaku sangat senang bisa bermain untuk City, bukan menjadi lawan City. Kepada keluarganya, dia mengatakan hal tersebut di musim ini. City akan melakoni pertandingan pertama mereka di musim ini di ajang Community Shield. City akan bertemu Arsenal di 16 Agustus 2026. Ini menjadi pertandingan pertama Anderson bersama City. Dia akan menunjukkan permainan sesuai instruksi pelatih Maresca. Kita beralih ke informasi selanjutnya, perenang muda asal Italia Sara Curtis kembali mencatatkan prestasi luar biasa di ajang renang Eropa di Paris Kamis 13 Agustus 2026. Atlet berusia 19 tahun ini berhasil mencatatkan rekor dunia nomor 50 meter gaya punggung putri untuk kedua kalinya hanya dalam waktu 2 hari. Curtis mencatat waktu 26,56 detik di babak final dan sekaligus memastikan medali emas. Catatan ini lebih cepat dibanding rekor dunia yang sebelumnya yang dia pecahkan sehari sebelumnya di waktu 26,63 detik di babak semifinal. Rekor yang dibuat Curtis di semifinal sekaligus memperbaiki catatan milik perenang Australia Kylie McKeown. Curtis memangkas rekor tersebut hingga 0,23 detik sebelum kembali mempertajamnya di partai final. Teman Pro 2, itulah Info Pro 2 di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam.

Oke, kita masih di 106,8 FM Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu. Masih barengan Arda di malam hari ini, teman Pro 2 ya. Sampai dengan nanti di jam 12 malam saya yang bakal nemenin kamu. Dan saya mau kasih kamu beberapa komunitas lagi untuk anak muda, teman Pro 2, untuk mengembangkan diri dan juga berkontribusi gitu. Sebenarnya ada banyak banget cara yang bisa kamu tempuh untuk mengembangkan diri kamu. Salah satunya ya gabung dengan komunitas anak-anak muda yang positif gitu. Mulai dari komunitas di bidang isu lingkungan, pendidikan, ini bisa dipilih mana aja yang sesuai dengan passion. Soalnya kalau tidak sesuai dengan passion, teman Pro 2 ya, itu jadi kayak males-malesan nantinya gitu. Jadi perhatikan juga kamu tuh memang passionnya kemana gitu. Gabung dengan komunitas lalu berkontribusi untuk negeri ini ya. Ini juga jadi salah satu cara merayakan apa ya, juga jadi salah satu cara yang bisa dibilang untuk seperti kayak bangga dengan Indonesia itu sendiri, teman Pro 2. Sebagai generasi muda, seharusnya memang kita juga kasih dampak yang positif juga ya untuk negeri kita yang tercinta ini. Nanti kita lanjutin kira-kira komunitasnya apa aja, jangan kemana-mana.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

Udah tahu belum? Buaya ternyata lebih cerdik dari yang selama ini kita kira. Mereka sengaja menelan kerikil dan batu-batuan supaya bisa menyelam ke air yang lebih dalam.

Oke, teman pro 2. Yang pertama ada lindungi hutan. Jadi beberapa tahun kebelakang mungkin sering juga dengar bahwa kondisi hutan Indonesia lagi gak baik-baik aja. Ada banyak kasus kebakaran misalnya ya, sampai dengan alih fungsi lahan yang akhirnya membuat hutan-hutan kita itu menipis. Nah, lindungi hutan itu sebenarnya adalah satu yayasan berbadan hukum yang kegiatannya itu punya fokus ke pelestarian ekosistem hutan, teman pro 2. Jadi kamu bisa gabung dengan komunitas relawan lindungi hutan yang tersebar di banyak kota di Indonesia. Jadi gak peduli nih kamu ada di Jakarta, kamu ada di Jogja, Bandung, itu ada. Nah, selain dapat langsung berkontribusi pada pelestarian lingkungan, kamu bisa asah yang namanya soft skill di komunitas ini. Mulai dari time and people management sampai dengan interpersonal skill, teman berdua. Gitu ya. Terus ada juga Greenpeace Indonesia. Ini juga masih tentang apa namanya, isu lingkungan ya. Suatu rekomendasi komunitas anak muda yang mungkin juga bisa jadi pilihan kamu. Si Greenpeace Indonesia ini punya fokus ke masalah lingkungan yang cukup luas, mulai dari perubahan iklim, pembakaran hutan, energi berkelanjutan, sama dengan polusi udara dan juga sampah plastik. Jadi sama kayak lindungi hutan ya, kamu bisa gabung ke komunitas relawan Greenpeace Indonesia atau berkontribusi sebagai donatur pada kampanye mereka, teman pro 2. Nah, kalau kamu pikir bahwa kampanye harus selalu dilakukan dengan cara turun ke jalan, ya tidak harus seperti itu sebenarnya. Karena sekarang itu banyak sekali yang namanya kampanye digital yang tetap mampu itu menciptakan dampak positif untuk lingkungan. Gitu. Nanti kita lanjutin lagi, jangan kemana-mana.

0: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.
1: Halo.

Oke, Tama Brodo, ya kita lanjutin nih. Saya mau kasih kamu rekomendasi film yang bisa kamu tonton di Agustus ini. Salah satunya ada Nimrud, A Green Day Comedy, Tama Brodo. Ini bakal rilis nanti di 19 sampai dengan 23 Agustus 2026. Di mana suasana menegangkan kembali berubah menjadi penuh tawa ketika Nimrud di film A Green Day Comedy gitu. Ini film mengikuti Tommy yang percaya bahwa band miliknya dia bisa dapat kesempatan besar untuk jadi pembuka konser Green Day katanya. Nah sayangnya undangannya ternyata hanya lelucon yang dibuat sama kakaknya. Dan tanpa tahu kenyataan itu, Tommy sama teman-temannya tetap berangkat nih ke Los Angeles. Dan perjalanan ini dipenuhi berbagai kejadian kocak yang gak pernah mereka bayangin sebelumnya. Mungkin kamu bisa tonton pada saat nanti rilis filmnya di bioskop-bioskop.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sepatu putihmu tidak menguning? Pilih produk perawatan sepatumu sesuai dengan jenis bahan. Produk perawatan tersebut berfungsi untuk menjaga sepatu dari noda ataupun jamur. Hindari membersihkannya di mesin cuci. Panas dari pengering bisa menyebabkan warna sepatu memudar dan bisa membuat bahan menjadi tipis hingga robek. Selain itu, mesin cuci juga bisa menyebabkan karat sepatumu menjadi menguning. Rutin merawat sepatu. Bersihkan sepatu setelah menggunakannya atau setidaknya 1 bulan sekali agar warnanya tidak cepat menguning. Hindari dijemur di bawah matahari. Setelah sepatu putihmu dibersihkan, sebaiknya langsung dikeringkan. Dan hindari menjemurnya di bawah matahari, karena hal itu dapat membuat warna sepatumu menguning. Simpanlah di tempat kering. Hal ini dilakukan untuk menghindari jamur dan mengubah warna sepatumu. Jadi tunggu apa lagi? Keburu menguning.

Udah tahu belum? Menurut sebuah penelitian, kalau anak muda Indonesia tergolong sebagai anak muda terbahagia di dunia. Hasil penelitian yang dilakukan sebuah organisasi Inggris, Farkey Foundation, menyebutkan skor yang dimiliki anak muda Indonesia mencapai 90%. Angka tersebut termasuk paling besar di antara 20 negara lainnya, seperti India, Amerika Serikat, China, Rusia, Kanada, Brazil, Afrika Selatan, Jerman, Inggris, Korea Selatan, dan masih banyak lainnya.

0: Oke, kita lanjutin lagi teman berdua ya. Kalau masih di Jaga Malam, jangan kalau malam-malam untuk malam hari ini ngomongin soal film-film rekomendasi yang mungkin bisa kamu tonton di bulan Agustus ini. Kalau tadi ada Nimrod's Green Day Comedy, kemudian juga ada Ayah Aku Mau Cerita di tanggal 20 Agustus 2026. Ini film akan rilis teman berdua. Dari perjalanan ceritanya, dari perjalanan yang penuh kekacauan, di bulan ini juga akhirnya penonton akan dibawa ke kisah keluarga yang lebih emosional melalui film Ayah Aku Mau Cerita ini. Film drama Indonesia yang dibintangi sama Vino G. Bastian sama Ziva Magnolia sama berdua. Ceritanya itu bermula mengikuti Andi Budiman yang harus melindungi putrinya setelah sang anak terlibat dalam kasus yang berujung pada kematian putra seorang kapolres. Dengan kemampuan seadanya, si Andi berusaha mencari jalan keluar di tengah berbagai ancaman yang mendekati keluarganya. Teman berdua, satu film yang mungkin sangat direkomendasikan untuk kamu para pecinta film drama, khususnya untuk drama keluarga teman berdua. Nanti kita lanjutin lagi sama informasi yang lain teman berdua ya, karena masih banyak banget film-film yang bisa kamu tonton di bulan Agustus ini. Banyak teman berdua yang bakal keluar. Kalau gitu jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 yang terakhir nih di malam hari ini ada Wings of Dread, teman Pro 2 ya. Ini daftarnya ditutup dengan Wings of Dread yang dibintangi sama Iko Uwais sama Ashton Chan. Ini film menghadirkan aksi menegangkan yang berlangsung di sebuah pesawat pada penerbangan internasional. Ceritanya itu berpusat pada Gu Zhaoyang, ini seorang polisi udara yang harus menghadapi aksi pembajakan di tengah penerbangan. Dengan mempertaruhkan nyawanya, dia berusaha menghentikan para pembajak sekaligus menyelamatkan seluruh penumpang. Dan pertarungan di ruang terbatas ini membuat setiap aksinya akan semakin menegangkan. Untuk kamu yang suka film action, teman Bro 2, apalagi sekarang, bukan sekarang sih, apalagi ini film, itu dibintangi sama Iko Uwais. Dan kamu tahu ya, scene-scene epicnya Iko Uwais tuh kalau misalnya kayak berantem-berantem tempat sempit gitu gak sih? Kayak kalau kita ngeliat The Red dan lain sebagainya gitu ya. Setiap ada scene yang berantem di tempat sempit, misalnya kayak dalam lift, yang gitu-gitulah ya. Ngerti kan ya? Itu pokoknya biasanya emang intens dan apa ya, keren sih satu kata. Jadi mungkin ini akan kayak gitu juga tau Bro 2. Kalau saya bilang sih tipenya akan ngarang-ngarang kesana sih gitu. Untuk yang suka sok mangga, ini filmnya dicoba ya. Jadi rekomendasi atau jadi watchlist kamu nantinya di bulan Agustus ini gitu. Dan juga sekaligus menutup jumpa kita untuk malam hari ini. Untuk kamu yang udah stay tune, terima kasih banyak ya. Semoga yang diinformasikan semuanya bermanfaat untuk kita semua. Setelah ini masih ada Jazz Music sampai dengan nanti di jam 12 ya. Jadi ada kurang lebih 1 jam menemani waktu istirahat kamu. Kalau gitu Arda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman berdua.

0: apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.

Udah tahu belum? Tahun 1930-an, otoritas di Amerika Serikat melarang orang yang berkendara memasang dan menyalakan radio dengan alasan kalau itu dapat mengganggu konsentrasi sehingga mengakibatkan rentan kecelakaan. Michael Lamb, ahli sejarah otomotif, mengatakan musik dianggap bisa membuat pengendara tertidur. Di tahun 1934 diadakan jajak pendapat tentang ini, dan hasilnya 56% dari mereka menganggap radio sebagai gangguan yang berbahaya. Tapi sekarang, radio dianggap sebagai teman dalam perjalanan kamu.

Demikian tadi teman berdua serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Siaran kami dapat kamu ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Teman berdua selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar dan teman Pro2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026. Saudara pendengar dan teman Pro2, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RI Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM RI Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat pagi. Good morning. Deli Tambunan hadir lagi untuk nemenin kamu di Sepada untuk edisi hari ini. Dan saya bakal nemenin kamu sampai dengan jam 10, teman Pro 2. Seperti setiap paginya, ada banyak sekali informasi yang mau kita bagi ke kamu, teman Pro 2, biar kamu lebih up to date lagi ya. Mulai dari informasi cuaca sampai dengan kabar-kabar terbaru. Tapi nanti informasinya bakal mulai di-share jam 6, karena sekarang kita mau sama-sama dulu nih menikmati jazz musik Pro 2 FM, 1 jam cuma lagu. Oke? Jadi jangan kemana-mana, tungguin saya balik lagi di jam 6 nanti.
3: Jazz Music Pro 2 FM, 1 jam cuma lagu.

saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Kamu punya dua pilihan di setiap harinya, melanjutkan tidur dan bermimpi atau bangun untuk mengejar mimpi.

Aku masih ingat aroma khas ruang tamuku. Tempat kami biasa duduk, tertawa, atau hanya diam bersama. Kau tahu, aku bahkan masih ingat suara jam dinding tua yang berdetak pelan setiap malam, yang selalu menjadi melodi pengantar tidur. Bermula dari percikan kecil, dari kabel yang tampak baik-baik saja dan belum saatnya diganti. Tapi aku salah. Satu percikan arus pendek cukup untuk menghanguskan segalanya. Tak butuh waktu lama, api tidak memilih, tidak juga menunggu. Dan aku selalu percaya bahwa semuanya akan selalu baik-baik saja. Kadang kupikir, kenangan bisa kusimpan dalam toples. Kututup, kususun rapi. Tapi sekarang, tak ada lagi ruang tamu itu. Tak ada lagi jam tua, tak ada apa-apa.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

102 Daily Tambunan udah balik lagi untuk nemenin kamu di Spada untuk edisi hari ini. Kita udah sama-sama dengerin jazz musik, teman Pro 2. Sekarang nih saya punya informasi-informasi terkini yang harus saya share ke kamu biar kamu lebih up to date lagi, teman Pro 2. Ada banyak informasi yang udah saya siapin ya. Tinggal saya bagi aja nih, mulai dari informasi cuaca sampai dengan kabar-kabar terbaru. Begitu teman Pro 2, hari ini hari Sabtu dan libur panjang ya untuk yang dapat libur. Karena kan Senin nanti selain kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya, ada juga nih ya yang mendapatkan libur di tanggal tersebut. Karena memang tanggalnya tanggal merah sih, tapi kan untuk sebagian ada yang upacara, ada yang mungkin punya kegiatan di kantornya, begitu-begitulah teman Pro 2. Jadi selamat libur panjang dan semoga liburannya lebih berwarna ya dengan saya temenin di sini teman Pro 2. Dan untuk membuat liburan kamu lebih seru, saya juga udah siapin lagu-lagu enak teman Pro 2, apalagi untuk kamu yang udah siap-siap dari jam segini atau mungkin sudah dalam perjalanan mau liburan atau justru kamu mau kerja jam segini. Tenang aja. Ada banyak lagu-lagu enak yang bisa menjadi apa ya namanya? Theme song hari kamu. Waduh. Salah satunya nih di jam 6 ini saya mau puterin lagunya Jess Glynn with Don't Be So Hard on Yourself, teman Pro 2.

Selain Jazz Glyn dengan Don't Be So Hard On Yourself, saya juga punya Discoria, Lalel Manino, dan juga Bunga Cerita Citra Lestari atau BCL dengan Badai Telah.

Lagu ini mau kamu dengerin kira-kira 3 menit lagi, Tempro 2, setelah saya kasih dulu deh lagu dari Afgan dengan Kacamata. So enjoy, tetap di Spada bersama saya Deli Tambunan sampai jam 10 nanti.

0: Hai Mi, cuaca hari ini.
1: Informasi perakiraan cuaca hari ini, teman berdua, bakal kita share ke kamu. Dan informasinya ini langsung disampaikan oleh rekan-rekan kita nih dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Kayak gimana sih informasinya? Nah, di sana ada rekan Alita Nur Aini yang bakal nyampeinnya ke kamu. Yuk kita sama-sama simak, teman berdua.
2: Selamat pagi sobat RRI dimanapun berada. Saya Alita Nur Aini, perakirawan BMKG Jawa Barat, ingin menginformasikan perakiraan cuaca yang berlaku hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026. Pada pagi, siang hingga sore hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Pada malam dan dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Demikian update perakiraan cuaca untuk hari ini. Semoga sobat RRI selalu dalam keadaan sehat dimanapun sobat berada. Ada pantun nih sobat RRI, beli ketoprak di pinggir jalan, lebih enak dicampur toge. Hey, yang mau jalan-jalan jangan sampai lupa cek info BMKG. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
1: Terima kasih banyak Alita Nur Aini untuk informasi perakiraan cuaca wilayah Jawa Baratnya. Hari ini hampir seluruh wilayah Jawa Barat akan cerah berawan, teman-teman. Tapi gak ada salahnya untuk tetap siap-siap.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput udah dapat banyak atuh.
0: Banyak, tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersihkan, sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Eh, Ki. Pancingan tah, tarik deui tah.
0: Kek. Sendal jepit deui aing mah.
1: Lumayan.

0: Begini.
1: Berita pagi ini.
2: Teman Pro 2, kalau misalnya beberapa hari lalu ya, Festival Merah Putih itu sudah mengarak ratusan meter bendera untuk di apa namanya? Dijalankan dari Tugu Kujang sampai ke Pusdiksi, Teman Pro 2. Itu kan untuk tingkat Kota Bogor. Nah, warga di daerah Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor gak mau kalah nih, Teman Pro 2. Di mana mereka ini melakukan kirap bendera merah putih berukuran panjang 30 meter. Waduh, mantep banget ya. Kirap ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Citeureup Kompol Edi Santosa bersama masyarakat dari berbagai unsur. Gitu. Jadi bendera yang ukurannya panjang itu ya menjadi simbol semangat kebersamaan masyarakat dalam menyambut momentum kemerdekaan. Dan kegiatan ini juga nih menjadi ruang untuk mengingat kembali perjuangan para pahlawan yang telah mengantarkan Indonesia menjadi negara merdeka. Memang ya Teman Pro 2, untuk apa namanya, untuk kita sebagai masyarakat nih, untuk memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81, semangatnya itu tuh dimeriahkan dengan cara-cara yang beragam gitu. Ada yang mengarak bendera sekian meter, ya kan? Ada yang jadi panitia lomba 17-an di kompleknya. Atau sekedar jadi peserta, banyak lah pokoknya. Intinya sih, Teman Pro 2, mudah-mudahan nih kita semua bisa memaknai hari kemerdekaan kita dengan penuh apa ya, dengan penuh penghargaan kepada jasa-jasa para pahlawan kita dan juga kepada bangsa kita. Begitu, Teman Pro 2. Jadi salah satu hal yang inspiring nih yang dilakukan sama teman-teman di Kecamatan Citeureup ya. Semoga bisa menginspirasi juga nih di kecamatan-kecamatan lainnya.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

Teman Pro 2, Sri Kandi Merdeka Cup sudah bergulir ya. Garuda Pertiwi berhasil melumat Arab Saudi 7-0 pada laga pembuka. Melumat gak tuh bahasanya. Jadi tim Indonesia U16 yang mengusung nama Garuda Pertiwi berhadapan dengan Arab Saudi pada laga awal grup A ya. Itu terjadi tadi malam di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah. Dan terjadilah nih ya pertandingan dengan skor 7-0 di mana Garuda Pertiwi merobek gawang Arab Saudi 7 kali tanpa balas dan gol-gol ini dicetak oleh Keisha Arabella Manisha, Nafiza Ayasha Nori, Jaslin dengan 2 gol, Sivana Rizka Nadiva, Fadila dan juga bunuh diri dari pemain Arab Saudi Dima Ahmed Hegas tahun Pro 2. Keren. Gitu sama Pro 2, jadi mudah-mudahan sih tim Garuda Pertiwi kita ini bisa terus melaju dan bisa membawa pulang gelar Sri Kandi Merdeka Cup ya. Apalagi kita main di kandang kita sendiri nih sama Pro 2, semoga mereka bisa secara mentalnya pun siap ya untuk menjadi juara nanti, amin.

0: Saatnya Info Pro 2.
1: Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk pagi ini bersama saya, Deli Tambunan. Indonesia kembali membuka keran ekspor beras setelah berhasil mencapai swasembada beras nasional. Sebanyak 1.000 ton beras premium akan dikirim ke Malaysia sebagai kado menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Menteri Pertanian atau Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan ekspor tersebut menjadi momentum penting bagi Indonesia sebab produksi pangan nasional kini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri tetapi juga mulai memiliki kapasitas untuk memasok pasar internasional. Amran menyebut ekspor beras ke Malaysia juga menjadi sejarah baru dalam hubungan perberasan kedua negara. Terlebih, Indonesia dan Malaysia merupakan sebangsa serumpun yang mempunyai kedekatan geografis, historis, dan juga budaya.